0: kabar?
1: How are you?
2: Halo juga, Mister.
3: Mister mau kemana?
1: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
2: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
1: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
3: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
1: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
3: Mana-mana, Mister?
1: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ada panggung International Festival of Youth 2026 di Rusia langsung menyala ya. Diberi dua kesempatan tampil di Asia State and Flag Square, delegasi Indonesia sukses memukau penonton lewat ragam tarian Nusantara dari Aceh sampai Bali. Suasana makin meriah saat semuanya ini bersatu dalam flash mob seru lewat tabola Bali, bendera hingga kicau mania. Bangga banget ya, lihat budaya-budaya Indonesia ini bisa tampil di luar negeri ini ya teman Pro 2 ya. Ini bisa menjadi inspirasi kita semuanya bahwa budaya kita nih benar-benar bisa membuat orang tuh terpukau gitu ya, happy gitu ngelihatnya. Karena ini kesempatan yang luar biasa untuk Indonesia tampil, penampilan delegasi Indonesia di International Festival of Youth atau IFY ya 2026. Selain mengikuti berbagai acara, ini membawa keberagaman budaya Nusantara di panggung festival melalui berbagai penampilan seni. Dan ini menghadirkan tarian dan pertunjukan budaya dari sejumlah daerah di Indonesia, dari Aceh sampai dengan Bali nih ya, teman Pro 2 ya. Wow, kita patut apresiasi dan kita patut bersyukur budaya Indonesia, tari-tarian dari Aceh sampai Bali udah ada loh di Rusia dan ditampilkan di sana.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Mona di sini ya. Ada informasi lagi nih teman Pro 2, kamu tahu Rizky Febian, dia punya single lagi loh teman Pro 2. Jadi kalau kamu pernah saling curi pandang gitu dengan seorang lalu mendadak salah tingkah dan pura-pura tenang, nah momen sederhana seperti ini menjadi cerita utama dalam single terbarunya Rizky Febian, Adu Pandang. Jadi penyanyi yang juga suami dari Mahalini ini resmi merilis Adu Pandang pada 25 September 2026 melalui label independen RFAS Music, mengusung warna pop, R&B, dan soul. Lagu berdurasi 3 menit 6 detik ini menawarkan cerita cinta yang ringan dan dekat dengan keseharian. Jadi Adu Pandang ini menangkap fase ketika rasa suka mulai tumbuh, tatapan yang awalnya hanya sekilas berubah menjadi rasa penasaran, salah tingkah hingga muncul keberanian untuk mengakui perasaan. Gak sekedar mengandalkan kisah romantis, lagu ini bermain dengan situasi yang terasa akrab bagi banyak orang. Ada yang merasa gugup ketika berhadapan dengan sosok yang disukai, tetapi juga berusaha terlihat biasa aja. Dan lagu ini memang ditulis oleh Rizky Febian barengan dengan Farel Reiga dan Gloria Jessica, sementara produksinya digarap Bella Negara AB. Lewat Adu Pandang, Rizky Febian ini mengemas cerita cinta dari sudut yang sederhana, yaitu berawal dari tatapan, hiasi rasa gugup, lalu berlahan berubah menjadi keberanian untuk mencintai. Jadi buat kamu yang pernah mengalami fase curi-curi pandang sebelum akhirnya jatuh cinta, Adu Pandang ini bisa menjadi lagu yang terasa dekat dengan kisah sendiri gitu ya. Dan ini sekarang sudah bisa didengar di seluruh platform musik digital dan official lirik videonya di YouTube channel Rizky Febian nih teman Pro 2.

0: unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: David Guetta, I told you they wouldn't get in with us, man. These glasses are lean, these Yeezy slides.
1: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
2: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
3: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
2: Apa sih?
3: Itu, titik kumpul buat apa ya?
2: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
3: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
2: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

makasih ya teman Pro 2 buat kalian yang masih simak kita di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Dan sebentar lagi nih teman Pro 2, kita bakal bahas satu tema yang aku bahas barengan dengan teman-teman yang ada di sini. Dan kali ini temanya tentang jantung. Jantung hati, jantung pisang. Nanti ya teman Pro 2, stay tune terus karena kita bakal ngobrolin itu. Kamu boleh gabung juga di 0811 369 7755 atau melalui instastorynya kita di

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan Kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 Rima Dion, teman terbaik kamu dalam Pro 2. Pada
1: selamat pagi teman Pro 2.
0: Oh, happy-nya. Kemarin aku sendirian loh.
1: Iya.
0: Sekarang
2: pasti kesepian ya.
0: Kesepian.
1: Waduh.
0: Sekarang ditemenin kalian. Happy happy happy happy happy. Ha. Nih, sapa-sapa dulu dong. Lama enggak nyapa teman Pro 2. Siapa ya itu?
1: Halo. Iya nih, udah lama nih. Ayo, kamu dulu aja.
3: Halo. Hai Dev. Aku Devi, pasti kalian kangen kan sama aku.
1: Aduh. Iya, Bu. Aku kangen nih dengar suaramu, Dev.
0: Oke. Okay. Selain Devi ada siapa yang cantik di situ?
1: Oh, cantik apa? Oke, terima kasih. Pasti teman-teman udah enggak asing ya sama suara aku.
0: Oh,
1: karena udah pernah juga nih ngisi di Pro 2. Oke, okay, bagi yang belum tahu aku ya, ini ada kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Aduh, kalau udah sayang alah ditinggal hilang nih.
0: Di ghosting.
3: Ini cerita pagi hari
0: cerita
3: ini.
0: Pagi cerita pagi hari ini ya.
1: Cerita berkedokcur hari ini. Halo teman Pro 2, kenalin aku Zulfa.
0: Oke, okay, Kakak Zulfa ini sudah beredar di mana-mana ya, di dunia maya dan di dunia nyata.
1: Waduh, beredar.
0: Kemarin-kemarin kayaknya dia so sibuk gitu teman Pro 2, MC di mana-mana ya.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi enggak ini, enggak ke Pro 2. Dia juga gitu sibuk banget nerima tamu dia.
3: Aduh.
0: Tamunya banyak dia.
3: Banyak banget.
0: Banyak banget ya. Aduh. Pagi hari ini di tanggal 29 September 2026 adalah hari Tong Pes Sedunia. Bukan.
3: Langsung shock banget ya.
0: Shock nih. Ya dengar kata-kata Tong Pes ya.
3: Iya, jantung aku langsung berdebar.
1: Aduh, ngomong-ngomong jantung nih.
0: Katanya hari ini merupakan
1: hari jantung sedunia, World Heart Day.
0: Waduh. Tapi emang jantung ini boleh dibilang salah satu hal yang paling penting di dalam kehidupan kita.
1: Betul, betul.
0: Kalau jantung kita udah enggak berdetak,
3: pasti ya, kita enggak bernafas juga ya.
1: Ya, gua salap ya.
0: Gitu ya, tahun berdua ya. Ini openingnya silakan teman-teman berdua wes opening.
1: Aduh. Wes langsung opening aja nih.
0: lanjut.
1: Oke, teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baiklah ya pastinya yang baik. Sedang OTW ke sekolah, kuliah, kerja harus tetap semangat ya. Di sini ada kita, ada Zulfa, Devi sama Kak Mona bakal nemenin teman Pro 2 selama 1 jam ke depan di hari yang spesial ini, yaitu kita memperingati Hari Jantung Sedunia gitu. Oke, okay, teman Pro 2 tahu enggak sih? Pasti kan tadi udah disinggung sama Kak Mona ya kalau jantung itu adalah organ vital kita yang paling penting nih. Kalau gak ada jantung ya kita gak bisa hidup lah ya. Dan kalian tahu gak sih kalau jantung itu kerja yang gak pernah kenal lelah tahu. Jadi jantung itu selalu memompa darah kita. Ya ribuan liter darah lah ya pastinya tanpa kita sadari
3: ya.
1: Tapi sayangnya tuh kadang kita seringkali gak terlalu perhatian nih sama jantung kita.
3: Lupa untuk menjaga gitu ya.
0: Jadi mungkin di Hari Jantung Sedunia ini peringatannya ini kayak ngingetin kita bahwa dia tuh punya hak loh buat istilahnya juga istirahat gitu.
1: Betul.
0: Ya. Kita aja kalau sekolah, kuliah, kerja gitu ya. Setiap hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu butuh libur.
1: Betul.
0: Tapi jantung kayaknya enggak libur ya. Kalau dia libur ya itu tadi kita kan udah enggak ada gitu ya.
3: Bahaya banget.
0: Gitu ya teman Pro 2 ya.
1: Iya, pastinya di peringatan hari ini tuh sebagai pengingat kita ya untuk selalu aware sama jantung kita. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan jantung kita kayak gitu.
0: Jadi memang jantung ini sendiri adalah organ paling penting lah di dalam kehidupan kita. Dia
1: betul
0: tuh
1: banget.
0: Kayak jantung itu memompa kayak darah, aliran darah, oksigen ke seluruh tubuh gitu ya. Sehingga kalau salah satunya terganggu, ini dampaknya juga gak bakal bisa kita kira-kira gitu. Maksudnya dalam arti adalah dampaknya luar biasa.
3: Benar
0: gitu
3: banget.
0: sampai akhirnya terjadi kematian juga gitu. Serius banget lah.
3: Mm-hmm.
0: Bahkan
3: end gitu.
0: Bahkan sekarang kalau belum end ya, belum end tuh ada banyak loh kayak penyakit-penyakit yang ada hubungannya sama jantung.
1: Benar banget.
0: Kayak stroke mungkin,
1: hipertensi gitu.
0: Gula bisa ya?
3: Bisa.
0: Serangan jantung mendadak orang itu ya.
1: Itu
0: kan?
1: Yang ngeri sih.
0: Terus itu tuh sangat harus kita jaga banget ya, betul, namanya betul, jantung betul, kita. Betul. Makanya kenapa kita memperingati Hari Jantung Sedunia. Nah, pertanyaannya buat kamu nih teman Pro 2, apa sih yang bisa kamu jaga untuk kesehatan jantung kita gitu ya. Mungkin kamu olahraga atau yang lain-lain, boleh silakan gabung kebarengan kita di sini ya, Devi dan juga Julfa ya, di 0811 369 7755 atau melalui
1: Instagram.
0: Nah, iya betul.
3: @RRIPRO2
1: duanya angka Madiun.
0: Ya wes, kita tunggu sampai jam 9 nanti ya.
3: Ditunggu.
1: Jam 9.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2.
1: Halo.
0: Masih menyimak lah ya. Dan di sini masih ada aku, ada Zulfa, ada siapa
1: aku,
0: nih?
1: Aku, ada Devi.
2: Dan aku Mona.
0: Kita excited sekali ya hari ini. Tadi kan kita sudah menyinggung tentang peringatan Hari Jantung ya, tanggal 29 September di mana jantung itu kan sebagai organ vital kita yang paling penting nih.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Penting banget.
0: Dan pada sesi kali ini kita tuh mau bahas terkait fun fact jantung lah yang pasti teman-teman tuh harus tahu.
1: Apaan tuh, Kak?
0: Nah, bisa nih disebutkan aja Devi, silakan.
1: Jadi, menurut tribunnews.com, penyebab kematian nomor 1 di dunia itu penyakit
0: jantung ya.
1: Jantung.
0: Jadi
1: banget.
0: Jantung itu kalau kita enggak menjaga dengan baik, itu tuh bisa menyebabkan kematian nomor 1 di dunia. Karena itu sudah datanya sudah ada di tribunnews.com kayak gitu.
1: 20,5 jiwa ya, Kak.
0: 20,5 juta jiwa setiap
1: banyak
0: tahunnya.
2: Berarti penyakit jantung koroner sama stroke ini karena menurut dari Tribun News ya, itu 20,5 juta jiwa setiap tahunnya tuh banyak loh.
0: Iya. Oh. Jadi kalau kalau kita enggak aware sama jantung ya itu sih penyebabnya kan banyak penyakit-penyakit yang datang ke kita kayak gitu. Makanya disebutkan jantung itu penyebab kematian nomor 1 di dunia. Wah, ngeri banget sih.
2: Ngeri. Terus ada lagi enggak?
0: Ada nih pastinya Kak Mona nih. Ini menurut World Heart Federation 2026 penyakit jantung ini tapi sangat bisa dicegah nih. Sekitar 80% kematian dini akibat serangan jantung dan stroke dapat dihindari jika faktor risiko gaya hidup dikendalikan sejak dini gitu. Jadi sesuatu yang bisa menyebabkan kematian tapi pasti masih bisa dicegah dengan baik ya pastinya. Kalau kita bisa menjaga sejak dini untuk jantung kita kayak gitu.
2: Jadi gaya hidup itu menentukan
0: banget.
2: Ya yang namanya kesehatan jantung kita. Terus apalagi tuh
1: ada fenomena hidden killer atau sering tanpa

0: ini apa itu jatuh cinta tiba-tiba gara-gara adu pandang gitu ya.
1: Aduh. Jatuh cinta pada pandangan pertama.
0: Itu nggak cuma jantung aja yang bergetar ya, seluruh tubuh bergetar gitu ya teman Pro 2. Tapi emang bener sih kalau ngomongin masalah jantung ya. Jantung itu kan ada orang bilang pembunuh nomor satu di dunia.
2: Betul, benar-benar.
0: Dan ini memang erat kaitannya sama yang namanya kualitas pola hidup gitu.
2: Benar
0: ya
2: sekali.
0: Jadi penting banget buat kita. Gimana sih caranya kita bisa menerapkan atau tahu buat menjaga kesehatan jantung sedari dini? Karena ya itu tadi, karena jantung merupakan organ vital. Jadi cara ngejaga kesehatan jantung tuh banyak banget ya.
2: Banyak
0: mulai
2: banget.
0: Dari rutin olahraga.
2: Betul.
0: Ada loh orang berpikir, kalau udah sakit jantung gak usah terlalu sering olahraganya atau terlalu ini, gak usah olahraga lah, takutnya nanti ngos-ngosan malah berdampak, padahal enggak ya.
2: Big no.
0: Jadi boleh dibilang yang namanya orang yang punya penyakit jantung itu bisa berolahraga, tapi itu dengan ini ya, ritmenya berbeda.
2: Iya, frekuensinya
0: berbeda. Jadi kalau orang yang biasa sehat ya udah boleh lari gitu aja. Tapi kalau jantung mungkin olahraganya dengan jalan kaki. Tapi betul. Paling tidak kan kita gerak gitu ya.
2: Benar sekali.
0: Karena olahraga, betul. Karena olahraga itu memiliki dampak positif bagi kesehatan tubuh kita. Gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, betul banget. Dan Kak Mona tahu nih akhir-akhir ini banyak banget nih teman-teman anak muda sering banget ada running fest kayak gitu.
0: Oh, iya,
2: mereka
0: bener.
2: Tuh aware banget sama jantung mereka. Jadi
0: betul.
2: Mereka sering lari pagi, jogging, sore, jogging, sama jogging. Komunitas gitu.
1: Kadang malam pun masih banyak.
0: Masih banyak gitu. Gitu ya. Daripada malam habis makan tidur gitu kan ya. Jadinya ngebang langsung ya udah olahraga aja. Paling tidak 20 sampai dengan 30 menit setiap harinya kamu olahraga. Jenis olahraganya juga beda-beda ya, terserah tergantung dari kesanggupan kamu. Olahraga itu jangan dibikin berat-berat. Pokoknya olahraga kalau mau jalan atau mau ya angkat beban itu kan bisa ya. Pokoknya olahraga aja deh. Apalagi sekarang selain lari juga orang tuh lagi demen banget sama yang namanya sepeda.
2: Sepeda.
0: Goes. Itu bisa juga. Banyak. Berenang.
2: Betul.
0: Yuk berenang yuk. tapi
2: <Podong.
0: laughs> tapi beneran loh ya. Akhir-akhir ini karena cuacanya panas, tuh Mona tuh kayak pengen nyelam aja, pengen berenang.
1: Waduh.
0: Berenangnya di air es. Tapi beda kalau Mona.
1: Gimana tuh?
0: Kungkum.
2: Itu sudah beda.
0: Enggak renang ya. Kungkum. Pokoknya nyemplung ngono ya teman Pro 2. Iya, paling enggak berenang lah. Kanan kiri itu juga udah olahraga dan pastinya itu berguna dan bermanfaat banget untuk kesehatan jantung.
2: Betul
0: kita.
2: Banget. Aku sendiri udah aku rutinin sih setiap pagi harus jalan kaki gitu. Minimal 10 putaran gitu.
0: 10 itu banyak ya.
2: 10 selama 30 menit nih.
0: Sebentar, putarannya seberapa dulu?
2: Panjang kok. Lapangan gede.
0: Lapangan gede.
2: Iya betul.
0: Aku kira muter aja dia. Muter meja.
2: Iya.
1: Itu sebentar banget dong.
0: Tapi kalau selapangan gede 10 putaran tuh ya. Luar biasa ya.
2: Minimal jalan sih kalau
0: minimal jalan ya. Mona belum bisa sih kalau lari.
2: Iya.
0: Larinya bisa cuma satu.
2: Apa tuh?
0: Lari bersamamu.
2: Ah.

0: Day. Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: 9.22 radio teman terbaik kamu. Udah ada si Afif yang masuk di sini. Katanya cara aku ngelakuin buat ngejaga kesehatan jantung adalah memperbanyak konsumsi buah, sayur, dan biji-bijian.
1: Aduh,
0: sepakat. Sepakat ya. Menghindari rokok dan rutin berolahraga katanya. Mau dengerin lagunya Cat's Eye.
2: Cat's Eye. K-pop.
0: Oh, Cat's Eye. Allah, itu dijadiin satu. Cat's Eye itu apa? Aku kan bingung ya. Maklum ya, taunya lagu-lagu yang ini ya. Sebentar. Dia soalnya si Julfa tahu ya kan? Kok enggak ada ya?
1: K-pop
0: yang ada di sini. Aduh, sorry banget ya Kakak Afif.
2: Itu soalnya girl group baru sih.
0: Oh iya. Jadi mungkin belum masuk ya.
2: Belum masuk ya.
0: Oke, kita play yang lain aja ya Kak Afif ya. Makasih Kak Afif. Terus ada lagi dari Lee Yu katanya pola makan. Oh, ngejaga pola makannya ya. Request lagunya Nabila Takia. Thank you. Jadi seperti yang kita bilang tadi bahwa yang namanya ngejaga kesehatan jantung itu bisa dengan rutin berolahraga. Bener. Terus pola makan seperti Kak Liu tadi juga benar ya. Jadi kita kadang-kadang sering mengabaikan atau tidak memperhatikan yang namanya pola makan kita.
2: Betul banget.
0: Makanya sembarangan, sering junk food
3: gitu ya.
0: Garamnya banyak, itu gawat loh itu. Gulanya banyak ya. Tingkat lemaknya yang tinggi ini bisa menjadi pemicu munculnya yang namanya masalah yang berkaitan jantung. Sama jantung.
2: Betul banget.
0: Terus apalagi ya, mengontrol kadar
3: gula.
0: Kolesterol itu iya, yang penting sih kolesterol juga ya.
2: Iya sih.
0: Karena aku punya temen tuh kolesterolnya itu tinggi banget sampai 400-500.
2: Waduh,
0: loh.
2: Waduh, itu udah masuk gawat enggak sih?
0: Iya. Iya, makanya harus hati-hati ya karena kolesterol tuh ngendap di darah kan.
2: Iya.
0: Itu kalau lama-lama ke jantung bisa penyumbatan apa segala macam. Akhirnya jantung koroner gitu kan
3: bisa
0: ya.
3: Bisa bolong juga gak sih?
0: Aduh, takut banget sih ngomong bolong.
2: Tapi itu emang yang paling sulit tuh ngindari makan makanan manis gak sih sama gurih.
0: Kadang goreng-gorengan
3: betul, yang berlemak betul. Gitu ya.
0: Panci, sote wajan.
2: Beda itu penggorengan.
3: Sampai tipu pancu.
0: Pancu ya.
2: Pancu.
0: Aduh, jadi ngecek kolesterol tuh penting banget ya. Setiap bulannya lah kalau bisa. Terus jangan lupa minum air putih yang banyak.
2: Ya, banyakin air putih.
0: Rebahin.
3: Jujur aku Devini sangat-sangat susah banget kalau disuruh minum air.
0: Kenapa?
3: Karena enggak ada rasanya.
2: Aduh, enggak boleh kayak gitu. Minummu apa? Manis.
0: Minummu apa? Manis-manis.
3: Iya, jadi agak gitu.
0: Aku enggak begitu suka minum manis aja, gitu ya. Ngebayangin kalau minum manis terus gitu.
2: Nono ya, teman perdua.
0: Nono ya, baby. Baby Nono ya.
3: Minum air.
0: Jadi memang kebiasaan kita minum air putih itu mampu menurunkan resiko sakit jantung loh. Bahkan sebesar 41% pada wanita, 54% pada pria. Karena air putih ini bisa melarutkan kandungan garam dalam darah. Jadi kalau bisa sekarang Devi minumnya air putih ya.
3: Iya, nanti aku minum banyak banget.
2: Minimal sehari 2 liter Devi.
0: Iya benar.
3: 1 galon.
2: Bukan dong.
0: Gak usah kebanyakan.
2: Aku Samson tak kamu.
0: Kamu 2 liter aja ini kayaknya PR banget ya.
2: Apalagi 1 galon ya.
0: Apalagi 1 galon.
3: Langsung.
0: Udah lah 8 liter. Jadi 2 liter aja. Dikurangi namanya kopi-kopi. Devi ini biasa kopi-kopi, teh-teh.
3: Ya ampun,
0: susu.
3: Sangat menggoda loh.
0: Sangat menggoda loh ya.
2: Tapi biasanya tuh tahu enggak sih kalau enggak minum kopi tuh kadang orang-orang banyak yang pusing. Jadi tuh
3: iya,
2: ya kalau pagi mau beraktivitas harus kopi dulu kayak
0: apa-apa
2: gitu.
0: Apa-apa sih kalau minum kopi tapi ya gak usah pakai gula.
3: Aduh gimana tuh?
2: Ya pahit, americano kayak gitu gak sih?
0: Kayak gitu.
2: Itu malah bisa menurunkan berat badan.
0: Iya bener. Ayo tapi kita coba Devi.
2: Iya aduh.
0: Kamu gak usah Julfa, udahlah segitu aja.
3: Iya segitu aja.
0: Kamu sama Devi ngomong kita aja ya. Minum kopi americano ya.
3: Tiap pagi.
0: Tiap pagi. Gak usah pakai gula ya kan. Siapa tahu bisa membakar kalori-kalori yang ada di dalam tubuh.
3: Tapi kita juga harus olahraga dong.
0: Oh iya sih, nah itu yang males sih.
3: Jujur banget.
0: Kita harus olahraga ya. Istirahat yang cukup itu penting juga.
2: Betul.
0: tidak merokok seperti kata kakak Afif tadi. Terus, nah ini
3: pola tidur juga.
0: Pola tidur. Dan yang paling penting satu nih, ini harus dijaga.
2: Apa tuh?
0: Tingkat stres.
2: Ini yang jadi problem buat teman-teman sekarang tuh stres sih, apalagi yang kerja yang sekolah, kuliah, ya, kadang mepet deadline. Ya,
3: bener-bener.
2: Tugas-tugas kayak gitu banyak yang udah
3: jujur mau TKA ini stres banget.
0: Nah ya kan,
3: stres banget.
2: Aku juga ini banyak sekali deadline.
0: Enggak boleh stres. Kalau stres kita belanja aja. Tanggal muda kita belanja.
3: Kita langsung cus
0: ya.
3: Borong.
0: Karena memang benar tingkat stres yang tinggi ini bisa membuat yang namanya tekanan darah meningkat ya.
2: Iya, betul banget.
0: Mengganggu kualitas tidur, berdampak pada kesehatan jantung. Jangan stres lah. Harus happy ya. Apalagi kalau stres di ghosting tadi kan stres banget ya.
2: Tapi aku sering banget overthinking nih, gimana? Overthinking malam-malam.
0: Overthinking itu benar-benar enggak bisa. Aku lagi mencoba melepaskan semua hal saat sebelum kita tidur.
2: Gimana tuh, Kak?
3: Caranya?
0: Susah sih emang. Dalam arti adalah ya udah kayak kita rilis ya seharian tuh ngapain aja. Terus kayak makasih sama tubuh. Terus habis itu kayak memberikan waktu buat tubuh kita nih benar-benar istirahat tanpa mikir banyak. Apa? Karena jujur nih kadang-kadang kita tidur aja merem tapi otak nih jalan.
2: Benar-benar.
0: Apalagi kalau ada yang dipikirin ya kan.
3: Aduh.
0: Ya, tadi ayang aku tuh nelpon WA siapa ya? Kok dia diem-diem? Itu udah kepikiran banget kan? Ya Allah si ayang. Jadi gak usah lah mikirin ini. Kita harus mikirin diri kita sendiri ya. Bener bahwa banget. Kita harus hidup benar-benar sehat ya. Semangat sehat buat semuanya di hari jantung sedunia ini ya.
3: Semangat
0: buat teman menjaga. Buat teman-teman yang mungkin sekarang juga ya dari kita semuanya pasti ada beberapa yang punya sakit jantung juga. Semoga
2: semangat
0: sehat selalu.
2: Ya.
0: Semangat selalu kontrol ke dokter untuk bisa bisa memaintain lah yang namanya tubuh dan jantung kita ini biar tetap sehat gitu ya. Karena jantung tuh penting.
2: Kasian tuh.
0: Pokoknya jantung harus berdetak maksudnya.
3: Iya, aku kira berdebar kalau ketemu pacar tadi ya.
0: Aduh ya Allah. Baik, terima kasih ya buat Julfa.
2: Iya, kamu Ana, terima kasih juga nih sama Devi juga yang
0: terima kasih
2: sudah
0: buat Devi.
3: Sama-sama. Kak Mona sama
2: walaupun Kak walaupun kita masih belum terlalu menjaga jantung kita
0: menjaga
2: tapi
0: apa?
3: Seenggaknya kita ngasih tahu ke kalian teman-teman berdua
0: gitu. Kapan-kapan jumpa lagi kita siaran lagi bareng-bareng ya.
2: Oke.
0: Okay. Thank you banget buat yang udah masuk di 0811-369-7755 ataupun melalui instastorynya kita di @rri_pro22nya Angka Madiun ya. Ada pesan-pesan?
2: Apa ya? Ya yang tadi sih kalau dari aku, apalagi kita Gen Z ya, udahlah kurang-kurangin overthinking, stress dan lain-lainnya. Carilah kegiatan yang positif, apalagi dengan olahraga yang tadi minimal jalan kaki itu. Rutin olahraga, kurangi gorengan, kurangi gula dan karbo yang berlebihan ya untuk menjaga kesehatan jantung kita. Karena ya apalagi yang penting di diri kita kalau kita tidak menjaga hal tersebut. Apalagi kan jantung organ vital yang sangat krusial gitu kan ya. Kalau tidak kita jaga pasti nanti akan banyak penyakit lain yang masuk ke dalam tubuh kita. Apalagi kita masih muda ya, harus tetap menjaga sampai kapanpun nanti kayak gitu. Tetap stay healthy teman-teman semua.
3: Kayak bener sih kata Kak Zulfa tadi. Karena tuh anak muda sekarang tuh cuman fokus ke tubuh kita yang kelihatan dari luar aja.
0: Okay.
3: Jadi yang di dalam-dalam kayak jantung itu banyak yang diabain karena yes itu saat fokusnya cuman di yang di luar aja.
0: Iya, muka glowing gitu ya.
2: Ya maka dari itu ya hari ini sebagai peringatan Hari Jantung Sedunia, pasti kita harus selalu aware sama kesehatan jantung kita.
0: Okay, thank you banget.
2: Thank you so much Kak Mona.
0: Semoga menginspirasi kita semuanya. Next, setelah ini bakal ada Sepada Brem buat kalian ya. Stay tune di 95.2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Dadah.
2: Dadah. Bye-bye. Produk teman-teman terbaik kamu. See you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya tips kentongan. Tips kentongan.
1: Meski sangat membahayakan jika sudah terinfeksi, rabies menjadi salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan menerapkan beberapa langkah sederhana. Berikut ini langkah sederhana untuk mencegah rabies. Langkah pertama untuk mencegah rabies dapat dilakukan dengan memvaksin hewan peliharaan. Vaksin rabies wajib dilakukan saat peliharaan menginjak usia 4 bulan. Vaksin umumnya perlu diulang sebanyak 1 tahun sekali, sesuai anjuran dokter hewan. Sebaiknya, jangan biarkan hewan berkeliaran sendiri di luar rumah. Pasalnya, jika ia bertemu hewan liar dan berinteraksi, resiko terkena rabies menjadi semakin tinggi. Bisa saja, hewan peliharaan sudah terinfeksi rabies tanpa sepengetahuan Anda. Oleh karena itu, selalu awasi ketika bermain dan pastikan untuk divaksin. Pemilik hewan peliharaan cenderung memiliki rasa empati yang tinggi terhadap hewan liar. Dia juga tidak segan-segan untuk memelihara hewan liar, jika dirasa hewan tersebut membutuhkan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut boleh saja dilakukan asal periksakan hewan liar terlebih dahulu ke vet untuk memastikan kesehatannya.
2: RRI.co.id, sumber

95,2 hari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, saatnya Brem. Ada moderasi beragama ya, teman Pro 2, untuk edisi kali ini di hari Selasa 29 Juni 2026. Nah, teman Pro 2, ini yang namanya pendidikan ini memiliki peran krusial ya dalam membentuk cara pandang generasi muda terhadap agama. Nah, di tengah masyarakat yang plural, penanaman nilai toleransi dan moderasi beragama ini menjadi fondasi penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan juga mencegah radikalisme. Ada beberapa penjelasan nih mengenai pengaruh peran pendidikan serta strategi konkret nih yang bisa diterapkan di sekolahan gitu ya, teman Pro 2, untuk bisa menanamkan nilai toleransi dan moderasi beragama. Nah, salah satunya adalah pendidikan ini bukan hanya sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga wadah membentuk karakter dan nilai moral. Jadi ada transformasi mindset. Jadi pendidikan ini membuka cakrawala berpikir peserta didik agar mampu menerima perbedaan opini, budaya, keyakinan sebagai sebuah kekayaan, dan ini bukan sebagai ancaman ya, teman Pro 2. Lalu sekolah ini juga bisa berfungsi sebagai miniatur masyarakat di mana siswa ini dari latar belakang berbeda. Interaksinya secara aman dan positif karena di sekolah itu nggak cuma contohnya siswa agama Islam aja, tapi bermacam-macam agama ada di situ. Jadi sekolah ini bisa berfungsi sebagai miniatur masyarakat ya. Terus melalui kurikulum berbasis kebangsaan dan juga inklusivitas, pendidikan ini bisa memperkuat imunitas siswa terhadap ideologi ekstrim nih, teman Pro 2 ya. Dan guru sendiri juga merupakan agen perubahan atau dibilang merupakan agen utama lah di lingkungan sekolah, dan ini bisa menerapkan lah banyak hal terhadap ini siswa-siswi yang pastinya juga karakternya itu juga bisa baik ke semua golongan gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi mewujudkan yang namanya

nilai toleransi dan moderasi beragama di lingkungan sekolah. Nanti Mona bakal kasih info lagi buat kalian tentang hal ini ya, teman Pro 2. Kalian boleh juga gabungan, boleh loh kalau mau gabungan barengan kita di sini. Kita tunggu di 0811 369 7755.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Yeah. Pendidikan ini juga sebagai fondasi utama ya dalam membentuk karakter inklusif serta mencegah penyebaran sikap ekstremisme dan intoleransi sejak dini. Nah, bagaimana ya pengaruh dan peran pendidikan ini juga bisa membangun yang namanya empati. Karena paparan nilai moderasi beragama di sekolah ini menumbuhkan kemampuan siswa untuk bisa menghargai perbedaan. Lalu mencegah radikalisme, karena pendidikan karakter yang terarah efektif meredam fanatisme yang berpotensi memicu konflik sosial. Lalu menyelaraskan visi berbangsa, karena pendidikan agama yang moderat ini memperkuat komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal. Lalu bagaimana ya peran guru nih, teman Pro 2? Karena guru ini boleh dibilang kan sebagai teladan ya, atau role model gitu. Jadi guru ini bisa menunjukkan perilaku moderat serta boleh dibilang memberikan contoh yang baik lah ya di lingkungan sekolah. Guru juga bisa membuka ruang diskusi terbuka agar siswa ini bisa belajar menghargai dari sudut pandang yang beragam. Dan guru ini juga bisa mengarahkan kegiatan belajar dan juga pembiasaan yang pastinya inklusif ya. Sehingga boleh dibilang bahwa guru ini sendiri juga perannya luar biasa banget buat siswa.

Nah, untuk mewujudkan nih pendidikan yang punya fondasi utama untuk membentuk karakter dari siswa-siswi yang memang ini karakternya harus yang baik gitu ya, dan nilai moderasi beragama di sekolah ini tumbuh gitu ya, untuk menghargai perbedaan juga. Ini ternyata ada strategi nih. Jadi strategi para guru ini pendekatan integratif, di mana mengaitkan nilai lokal dan semangat gotong royong dengan ajaran agama yang moderat. Lalu metode pembelajaran yang aktif memanfaatkan diskusi kelompok, studi kasus, cerita inspiratif, dan pembelajaran kooperatif. Lalu pembiasaan rutin ini menerapkan kegiatan interaktif dan budaya sekolah yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama ya. Jadi emang benar nih teman Pro 2, boleh dibilang yang namanya toleransi terhadap antar agama tuh sangat harus dikedepankan ya, apalagi buat anak-anak sekolah. Jadi peran pendidikan ini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama ya, teman Pro 2. Oke deh. Dan aku masih tuntaskan dulu kebersamaan aku di ajang Pro 2 Spada Brem untuk di share ini. Dan setelah ini nih teman Pro 2 bakal ada hit list. Kalian bakal simak single-single Indonesia yang udah di-list sama musik director aku sampai jam 11 nanti, dan single-single manca jam 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Single dari Dea Fortune featuring dengan Nadine Amizah ya, Makhluk Cahaya nih teman Pro 2. Sudah menemani kita sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tapi masih ada waktu lah ya, kurang lebih 20 menit ke depan buat menghadirkan single-single spesial Indonesia buat kalian semuanya nih ya. Tetap di

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Aku mesti tuntaskan kebersamaan aku barengan kamu ya. Thank you banget nih teman Pro 2. Setelah ini bakal ada Bagas Aditya yang temenin kalian sampai jam 18 nanti dan melanjutkan headlistnya single-single manca ya. Salmana pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Yuk, segera download RRI Digital.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bar, senang sekali bisa ketemu dengan kalian semuanya di kesempatan kali ini ya teman Pro 2. Ini hari yang kalian ngerasa ini gak sih, apa namanya, benar-benar panas banget ya. So hot banget. Jadi buat kalian semuanya biar segar-segar ya, hari ini Bagas akan temenin kamu semuanya tentunya dengan informasi-informasi yang bikin kamu apa ya, pokoknya bikin kamu segar, bikin kamu bisa happy, dan bisa kamu ya sambil kalian bersantai, beraktivitas, dan masih banyak lagi pastinya. Oke, hingga dengan sore nanti ya, Bagas akan temenin kalian semuanya tentunya di saat ini di program Santai Siang.

Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

2, kita balik lagi ya di FM 95,2 dan azan zuhur ya tadi udah berkumandang untuk wilayah Madiun dan juga sekitarnya. Untuk teman-teman semuanya yang hari ini belum sholat, ayo segera buruan ya teman Pro 2. Dan lanjut lagi untuk dengerin Pro 2 pastinya ya, karena abis ini juga masih ada beberapa informasi-informasi menarik yang nanti akan bakal hadirkan buat kalian semuanya ya. Jadi kalian pastinya tetap stay tune ya. Kita lanjut lagi setelah ada James Bond with Wake of It All. Ini juga merupakan single terbaru miliknya Charlie with Camera.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, teman pro 2 Sun Sikyung ya. Nah, ini kalau kalian yang ngefans sama musik-musik Korea nih, kalian ada gak sih yang tahu kalau ini cowok ya? Udah bapak-bapak sih teman pro 2, tapi satu hal yang Bagas garis bawain adalah dia ini benar-benar konsisten banget ya teman pro 2, berada di jalur yang memang udah jadi ini sih, udah jadi apa namanya, udah jadi ranahnya. Dan kayaknya memang lagu-lagu ballad kayak gini tuh pas banget dibawain sama sosok Sun Sikyung nih teman pro 2. Nah sekarang kan lagi apa namanya, musik-musik yang hentakannya tuh yang kenceng-kenceng gitu ya, yang ngedance-nya tuh juga kuat banget. Tapi kalau si Sun Sikyung ini ya dari dulu sampai sekarang tetap seperti ini. Makanya dari dulu dia ini dijulukin Prince of Ballad nih teman pro 2, Pangeran Ballad dari Korea. Ya, dan gak cuman bahasa Korea aja yang dia bikin untuk lagu-lagu bahkan albumnya. Dia juga ngebikin album-album ataupun lagu-lagu yang berbahasa Jepang juga nih teman pro 2. Dan kalau Bagas yang paling suka itu soundtracknya My Love From The Stars ya, Every Moment Of You, itu yang paling Bagas ingat banget. Alright. Okay, teman pro 2, dan masih ada beberapa materi-materi yang lainnya ya, termasuk yang satu ini. Ini dari senegaranya nih, juniornya ya, juniornya Sun Sikyung. I'm From Ice Pop featuring Becky G with Lemonade.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Okay, teman berdua, satu materi miliknya Flow ya, dengan Trappy at the Club. Dan abis ini nih, kita bakal seru-seruan ya, bakal dengerin obrolannya si Rere sama salah satu pelaku bisnis skincare ya, teman berdua. Ini seru sekali. Skincare herbal. Ini jujur Bagas sangat-sangat ingin tahu skincare herbal tuh kayak gimana ya, teman berdua. Nanti akan coba kita dengerin bareng-bareng seseru apa, dan kalian mungkin bisa terinspirasi dengan hal-hal yang nanti bakal ada dalam materi yang diobrolkan ya. Oke, di program Muda Kreatif sesaat lagi ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Segera download RRI Digital.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, kabarnya gimana hari ini teman-teman Pro 2 ya? Semoga masih semangat dan tentunya tetap santai ya, seperti di Santai Siang Muda Kreatif hari ini ya, tanggal 15 September 2026 ya. Kita bakal ngobrolin hal yang deket banget sama anak muda ya. Bareng aku Reformanda ke RRI ya, di Santai Siang Muda Kreatif Pro 2 RRI Madiun. Dan teman Pro 2 ya, kalau ngomongin soal dunia anak muda ya, sekarang rasanya gak bisa jauh-jauh ya yang namanya sama tren kecantikan ya, mulai dari skincare, body care, makeup, sampai berbagai macam treatment gitu ya. Tinggal scroll sedikit udah ada rekomendasi produk baru gitu ya, yang bisa jadi solusi gitu ya. Apalagi sekarang informasi soal skincare dan apapun itu ya, semakin gampang didapat ya melalui platform TikTok, Instagram, YouTube, sampai berbagai review dari beauty enthusiast ya. Cocok banget nih di kulit aku gitu. Nah, salah satu pendekatan yang menarik di tengah perkembangan tren kecantikan ini adalah penggunaan bahan-bahan herbal ya teman-teman berdua ya. Ini menggunakan bahan herbal, bahan alami gitu ya. Buat sebagian orang konsep skincare herbal ya memberikan pengalaman yang berbeda karena membawa kembali potensi ya, potensi alami dari alam ya yang bisa digunakan untuk sehari-hari. Nah, ini di sini menariknya perjalanan seorang pelaku usaha ya, karena di balik satu produknya kita lihat di etalase, di media sosial, di e-commerce gitu. Itu ada proses panjang di baliknya. Di episode siang ini di Muda Kreatif kita bakal ngobrol lebih jauh soal pengalaman tersebut. Kita akan membahas bagaimana melihat peluang industri skincare ya. Hampir kepleset nih tadi. Skincare herbal ya, bagaimana pendekatan herbal bisa diterima oleh konsumen muda. Dan sudah hadir bersama kita di Studio Pro 2 RRI Madiun ya, Kak Maya Ade Prasetyaningrum ya, yang menggeluti bisnis SR12 ya, bisnis skincare herbal. Kita bakal tanya-tanya, teman Pro 2 bisa langsung buka YouTube-nya RRI Madiun, pilih Muda Kreatif Pro 2 RRI Madiun, skincare herbal di tengah tren kecantikan anak muda. Atau bisa dengerin lewat RRI Digital yang bisa kalian unduh di App Store maupun di Play Store. Nggak usah lama-lama, aku langsung sapa Kak Maya. Halo Kak Maya.
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, gimana kabarnya Kak Maya hari ini?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat ya ini.
1: Harus awet muda ya.
0: Selalu awet muda. Okay. Itu udah ada intronya ya, itu. Intro di awal. Oke, Kak Maya, first time siaran atau udah pernah sebelumnya?
1: First time siaran.
0: Yes, betul. Oke, okay. Ini nanti kita live-nya di YouTube sama terestrial di radio ya, Kak ya. Okay. Dan nanti ada sekitar 1, 2, 3, 4 200 pertanyaan gitu ya.
1: Wih, nah, keren gak, dong.
0: Gak sampai, nanti waktunya gak cukup. Oke, Kak Maya, aku boleh dibantu dulu sapa-sapa pendengar Pro 2 ini yang lagi nonton YouTube sambil perkenalan dulu aja. Oke, silakan.
1: Oke, terima kasih Mas Nanda. Selamat siang semuanya.
0: Oke, siang.
1: Para pemirsa di RRI Pro 2 Madiun. Salam kenal, saya dengan Maya Ade Prasetyaningrum. Terlalu panjang nama saya, jadi okay, bisa panggil Maya aja ya.
0: Oke, okay. Kak Maya aja gitu ya.
1: Iya, betul. Maya aja.
0: Maya aja. Oke, okay, oke. Okay. Ini soal bisnis ini ya, Kak, apa? SR12 ya itu.
1: Yes, betul.
0: SR12. Ini aku boleh ceritain enggak sih awal mula soal bisnis? Aku tuh tadi bingung SR12 itu apa ya gitu ya. SR12 itu apa gitu? Skincare atau apa gitu ya? Boleh dibantu ceritain dulu enggak, Kak?
1: Oke, okay, jadi cerita singkatnya SR12 ini sebenarnya saya kenal karena saya sendiri. Jadi dulu okay, saya punya masalah dengan salah satu brand kosmetik terkenal di mana saya pakai rutin, terus kemudian breakout lah ini wajah ya, okay, kan. Sampai vakum 2 tahun lebih, 2 tahun lah saya enggak pakai skincare. Kemudian saya mikir, apa ya skincare yang ringan untuk kulit saya? Karena mungkin ada orang-orang kulitnya sensitif atau enggak gitu ya. Tapi saya tergolong kulit yang tidak sensitif. Tapi kenapa kok sampai breakout? Berarti kan kandungannya ya, kandungannya okay, itu kurang bagus gitu. Nah, saya ketemulah SR12 ini waktu saya perjalanan ke Malang, ketemu sama salah satu yang dia sudah mendahului berkecimpung di bisnis ini. Kemudian saya beli salah satu produknya. Waktu itu kebetulan lagi baru launching, namanya DNA Salmon.
0: Oke.
1: Okay. Nah, aku cobalah itu DNA Salmon. Oh, oke, okay, ini bagus nih, cocok untuk di kulit. Terus endingnya saya berbisnis lah di SR12 ini. Walaupun okay, waktu itu sempat mikir pasarnya apa ya, karena kan anak muda ini kaum-kaum lata dan suka yang paling murah gitu ya. Murah tapi hasilnya bagus gitu, apalagi
0: gengsi,
1: ya kan. Terus
0: murah,
1: akhirnya
0: bagus gitu ya.
1: Iya, pasti yang dipilih murah, bagus, dan mudah untuk dicari gitu. Tapi ternyata SR12 ini juga sudah ada di mana-mana. Cuman memang untuk di Jawa Timur khususnya tidak setren di Jawa Barat dan Jakarta. Seperti itu singkatnya.
0: Jadi berawal dari ketertarikan pribadi ya berarti ya?
1: Yes, betul banget.
0: Ketertarikan pribadi, terus di Malang itu, terus coba make lah, kok cocok gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi mulailah kita rekomendasikan lah ya ke teman-teman. Oke, ini yang membuat Kak Maya tertarik sama ini kan apa, tagline-nya memakai herbal ya Kak ya ini.
1: Betul
0: ini,
1: banget.
0: Ini Kak Maya tertarik dengan konsep skincare herbal dibandingkan bisnis kecantikan lainnya tuh apa Kak? Apa yang membuat tertarik?
1: Jadi gini, kalau bisnis yang lain itu kan komposisinya udah biasa ya. Cuman kan kita pengennya hidup jangka panjang ya nggak sih. Otomatis kita juga harus punya gaya hidup yang bagus juga. Nggak mungkin kita pengen punya umur panjang tapi makannya sembarangan, kemudian nggak jaga kesehatan dan lain-lain. Nah dari situ saya mikir tuh gimana ya caranya saya biar bisa kasih orang edukasi bahwa kalian kalau pengen sehat nggak harus dari makanan aja, tapi dari skincare juga harus kalian jaga seperti itu. Dari situlah saya akhirnya tertarik dengan bisnis ini, walaupun memang kita struggle banget untuk dapat market di Jawa Timur soal SR12 ini, karena paling mereka pasti bilangnya ah masa herbal beneran sih, yang bener, bener komposisinya bener. Gimana itu kan udah dalam kemasan, herbalnya pasti cuma sedikit gitu. Tapi kita bisa buktikan dengan karena kita sudah ada BPOM-nya juga, terus pabriknya juga udah bisa diakses untuk para mitra-mitra kita juga, sehingga feel free kalau pengen tahu prosesnya pun kita bisa antarkan dan tunjukkan seperti
0: jadi
1: itu.
0: Memang setransparan itu gitu ya.
1: Yes, betul.
0: Ini jadi itu yang membuat Kak Maya tertarik ya. Ini skincare tuh macam-macam gitu. Tapi kalau kamu pengen yang sehat gitu, ya bisa dimulai dari sini gitu kan. Dan ini udah berapa lama Kak Maya menjalankan bisnis ini SR12 nih?
1: Start dari 2021.
0: 2021, 5 tahun berarti ya?
1: Iya, jadi mulainya modal 500.000.
0: Modal 500.000, oke.
1: Iya, karena saat itu saya resign dari kerjaan, saya nggak punya gambaran nih mau ngapain. Terus ketemu SR12, saya coba-coba untuk menjual dan ternyata jalan saya di sini ya sudah saya kembangkan lah sampai sekarang.
0: Passion ya.
1: Yes.
0: Ada passion di situ.
1: Passionnya sales sih sebenarnya.
0: Sales. Menarik. Dan ketika udah memulai 5 tahun berjalan ini Kak, ini tantangan paling besarnya apa nih yang Kak Maya rasakan? Ataukah mencari pelanggan, membangun kepercayaan, atau lagi mulai memahami produknya, product knowledge-nya, atau justru konsistensi ya bertahan di bisnisnya atau gimana?
1: Yang paling menurut saya sih untuk saat ini bertahan ya, konsisten gitu, karena banyak banget bisnis yang menawarkan keuntungan banyak gitu, terus dengan cara yang mudah gitu ya. Tapi kalau nggak konsisten juga sebenarnya kita nggak dapet cuan juga gitu. Jadi untuk saat ini sih kalau pelanggan SR12 sudah pasti udah ada lah target market kita itu teman-teman yang memang sudah tahu bahwa memiliki kesadaran tinggi bahwa pakai skincare tuh nggak bisa yang murahan gitu. Kalau murahan pasti bahannya juga harus dipertanyakan kayak gitu ya. Tapi kalau konsisten itu nggak semua orang bisa. Kadang kita masih tergiur tuh, wah ini marginnya lebih bagus nih, aku pindah ke sini ah. Terus viral, apalagi kan sekarang viral, viral itu menjadi salah satu cara para pebisnis untuk meningkatkan cuannya mereka, meningkatkan keuntungan mereka kan. Jadinya
0: lebih cepat ya.
1: Lebih cepat, tapi lebih cepat viral, tapi lebih cepat mampet ya nggak sih?
0: Viralnya cepat, redupnya cepat ya.
1: Iya gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan bahwa kita nggak boleh. Kalau aku sih nggak boleh kita kayak lata sekejap tuh, jangan kalau di bisnis. Jadi kita harus benar-benar telaten walaupun ada fase di mana 1 sampai 3 bulan ataupun 6 bulan kita tuh minus gitu. Itu udah hal yang biasa karena jadi pebisnis tuh memang harus siap rugi gitu sih.
0: Oke. Jadi pebisnis itu harus siap rugi. Oke, itu sebab ini yang harus teman-teman Pro 2 pegang ya. Tapi jangan takut ya, jangan takut.
1: Ya, jangan takut.
0: Jangan takut. Konsistensi itu yang harus teman-teman Pro 2 lakuin nih. Dan itu tadi ya fase beratnya ya itu ya.
1: Betul banget.
0: Fase beratnya. Ya. Dan ketika mengalami fase berat dalam bisnis ini, yang Kak Maya lakukan untuk struggling atau bertahan itu apa nih buat survive nih?
1: Saya lebih ke networking. Jadinya okay. Menurutku kalau kita udah fokus sama satu bisnis, ya udah kita kembangin pakai relasi lah ya. Kalau kita cuman main di Instagram, sosial media, itu bisa bertahannya nggak lama okay. Karena platform pun juga butuh keuntungan dari kita gitu.
0: Betul betul betul.
1: Tapi kalau kita punya relasi yang banyak, networking, dan kita memang harus effort sih untuk dapat networking yang banyak itu, istilahnya kita harus keluarin duit dulu gitu.
0: Okay.
1: Tapi feedbacknya lebih bagus untuk bisnis kita karena orang beli produk kita itu karena percaya, bukan karena lata itu. Dan mereka nggak akan banyak nanya. Ini produknya gimana sih? Ini enggak karena mereka percaya sama kita, karena udah ketemu, udah pernah ngopi bareng lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu mereka jadi bilang, "Oke deh, aku ambil ini." Nah, ternyata dari sugesti kepercayaan itu tadi mereka merasakan manfaat di tubuhnya ketika mereka konsumsi apa yang kita jual kayak gitu.
0: Oke. Berawal dari networking tadi ya.
1: Yes, betul.
0: Oke. Jadi teman berdua, networking itu juga perlu ya, jangan mengandalkan medsos saja ya. Benar ya?
1: Betul kawannya. Banget. Apalagi di era sekarang networking itu penting banget, harus banget.
0: Harus banget ya itu.
1: Yes.
0: Oke. Nah, ngomongin soal market nih, Kak Maya ya, soal marketnya SR12 ini kan skincare herbal ya ini. Yeah. Ini sejauh 5 tahun berjalan ini gimana nih Kak marketnya? Apakah kebanyakan dominasi teman-teman muda atau usia-usia matang ya? Atau bagaimana?
1: Kalau targetnya sebenarnya kita itu ke orang-orang yang memang dia konsumsinya itu sudah herbal dari dulu gitu. Jadi kayak dulu kan ada tuh madu herbal kayak gitu-gitu. Terus mereka akhirnya punya keluhan sakit paru-paru atau apa gitu. Akhirnya dia carilah apa ya susu yang bisa bikin kita ini lebih sehat kayak gitu. Tapi karena sekarang lifestyle-nya orang-orang sekarang mulai dari Gen Z, Gen Millennial, Gen X dan Baby Boomer itu sudah oke banget lifestyle-nya. Mereka cari yang sehat, apalagi yang udah kena dampak kolesterol.

0: memang yang mereka yang mengkonsumsi organik ya,
1: betul,
0: herbal ya.
1: Betul banget.
0: Jadi mereka tahu gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan ini daya tarik utamanya apa kak? Maksudnya dari produk SR12 ini bagi konsumen ya, kalau kak Maya menjalankan bisnis ini dibandingkan skincare yang lebih umumnya ya, kita temui di pasaran gitu.
1: Yang pertama kalau untuk teman-teman lansia, ya teman-teman ya biar lebih mudah lansianya. Teman-teman okay. lansia itu kalau kecenderungan untuk konsumsi berbagai obat kimia itu kan dampak jangka panjangnya kan tidak bagus ya. Tentunya orang-orang sekarang pengennya sembuh tapi mengurangi obat.
0: Karena sembuh tapi mengurangi obat.
1: Ya, karena obat kimia itu benar sih ada kemungkinan kita sembuh. Cuman kan ada dampak untuk organ tubuh kita.
0: Oke.
1: Okay. Nah, SR12 ini membantu mereka yang pengen sembuh dari sakit, katakanlah diabetes, jantung, paru-paru, tapi nggak pengen konsumsi obat terlalu banyak karena takut ginjalnya juga kena.
0: Oke.
1: Nah itu nanti mereka bisa konsumsi susu dari SR12, kemudian madunya juga ada, kemudian propolisnya juga ada, seperti itu. Jadi lebih memperbaiki sel-sel tubuhnya mereka agar mereka punya kesempatan hidup lebih panjang lagi. Harapannya seperti itu gitu.
0: Oke, itu harapannya ini.
1: Yes.
0: Oke, kita bakal ini Kak Maya, masih banyak pertanyaan yang pengen aku tanyain nih soal SR12 ya.
1: Okay.
0: Karena ini kan skincare herbal ya. Apalagi maraknya banget ya skincare-skincare yang wih macam-macam lah pokoknya di pasaran ya.
1: Betul.
0: Dan ini juga udah pertanyaan di kanal YouTube-nya RRI Madiun. Nanti kita bacakan di segmen kedua. Kita bakal break sejenak untuk dengerin iklan layanan masyarakat ya, Kak Maya ya.
1: Oke,
0: okay. Teman-teman berdua, stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
2: Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Anlim, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan yakni Tugu Lams yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah. Saatnya tips kentongan. Tips kentongan. Ubur merupakan salah satu hewan laut yang umum ditemukan di setiap lautan. Ada banyak spesies ubur-ubur dan semuanya memiliki tentakel. Beberapa di antaranya membawa racun di tentakel mereka sebagai metode berburu sekaligus pertahanan diri terhadap pemangsa. Sebelum mendapatkan pertolongan dari dokter, ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai pertolongan pertama untuk mengatasi sengatan ubur-ubur. Dilansir dari Cleveland Clinic, ada beberapa pertolongan yang dilakukan untuk mengatasi ubur-ubur. Basuh tentakel dan racun yang tertinggal di area tubuh yang terkena dengan air laut. Jangan gunakan air tawar. Dengan menggunakan pinset atau sarung tangan, singkirkan tentakel yang menempel di kulit. Oleskan alkohol ke area yang terkena untuk menghentikan racun. Untuk membantu mengurangi rasa sakit, oleskan lotion kalamin atau krim hidrokortison pada sengatan ubur-ubur. Bisa juga menggunakan kompres es atau panas untuk membantu mengatasi rasa sakit dan bengkak. Segera cari pertolongan dari ahli medis jika efek yang dialami tidak mereda atau bahkan menjadi lebih parah.
3: Segera download RR

0: Digital.
1: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok Mar?
2: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
1: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
1: Kok minum apa?
2: Obat pelangsing.
1: Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, teman berdua balik lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Reva Menanda di Santai Siang Muda Kreatif bareng Kak Maya. Halo Kak Maya. Masih stay tune ya?
1: Masih dong.
0: Oke, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di kanal YouTube-nya RRI Madiun ini ada. Nah, ini. Dari yang paling pertama dulu nih, 1 2 3 ya. Semoga kejawab semua. Oke, dari akun @agus5z nih. Kak, untuk produksi skincare-nya bikin sendiri atau reseller ya? Oke,
1: langsung dijawab.
0: Langsung dijawab aja.
1: Oke. Jadi kalau untuk SR12 ini kita sistemnya kemitraan. Jadi kita enggak boleh bikin skincare sendiri. Jadi kita ada pabriknya cuma satu, itu daerah di Gunung Sindur Bogor sana. Jadi kita semua produknya dia 200-an lebih lah ya, kita produk ada produknya SR12 itu semua diproduksi di satu pabrik. Kemudian untuk di seluruh Indonesia itu penjualannya secara kemitraan, tapi bukan MLM ya.
0: Oke.
1: Itu seperti itu.
0: Kemitraan ya Kak ya.
1: Yes.
0: Oke. Dan ini dari Agus5z tanya gini juga. Oh iya, bahnya aman ya Kak untuk kulit? Oke. Ini perlu divalidasi.
1: Oke. Bahannya aman karena memang kita pakai herbal gitu. Tapi pasti orang nanya, herbal tapi kan kemasan. Amannya dari mana gitu. Nah, kita bisa menunjukkan dari BPOM dari masing-masing produk yang kita miliki.
0: Oke.
1: Jadi semua produk kita itu ada BPOM-nya dan itu resmi, bisa dicek. Dan kita setiap ada pembaruan untuk BPOM ataupun izin edar, kita pasti melakukan pembaharuan.
0: Okay.
1: Kalau misalkan stok di mitra, distributor, cabang-cabang di luar kota masih ada yang lama, pasti kita ganti yang baru. Seperti itu.
0: Oke, jadi selalu di update ya?
1: Yes, betul banget.
0: Terus dari Ed Lurah Ponorogo nih.
1: Oke, gimana Lurah, Pak Lurah?
0: Oke, bahan utamanya apa ya Mbak ya? Paling aman dan gak menimbulkan alergi kulit.
1: Kalau skincare itu kalau untuk DNA salmon itu memang kita pakai langsung dari ekstraksi salmonnya itu. Tapi kalau untuk susu gomilku, susu kambing, kita bahan utamanya tentunya susu kambing. Cuman kita ada nilai plusnya di tulang salmon. Untuk yang gold itu ada tulang salmonnya. Kemudian untuk yang biasa itu bisa dikonsumsi dari usia 6 bulan. Itu ada ikan gabusnya juga.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi macam-macam lah ya.
1: Yes, betul.
0: Terus dari @rarakit media ini, untuk skincare herbal ini apakah ada jangka waktu edar seperti obat atau makanan, Mbak? Gitu.
1: Iya, seperti yang saya jelaskan tadi ya di pertanyaan sebelumnya. Jadi setiap produk itu punya limit untuk jangka waktu untuk izin edar. Jadi misalkan nih kayak kemarin SR12 yang gomilku. Ketika dia izin edarnya sudah selesai, semua yang jual dengan kode izin edar itu harus diretur ke pusat untuk digantikan dengan izin edar yang baru. Dan tentunya produk yang baru juga gitu.
0: Dan menjawab ya akun @rarakidsmedia ya, dari akun @dana1101 ini, untuk range harganya mulai berapa aja Mbak?
1: Kalau untuk harga susu kambingnya kita di start from 50.000.
0: Oke.
1: Itu dapat 200 gram. Tapi ada juga kemasan travel size sasetan, jadinya bisa dibawa kemana-mana. Itu untuk sekali minum. Itu per picisnya di harga 7.000. Seperti itu. Kalau untuk range harga di skincare-nya itu mulai dari 27.000 sampai 300.000 juga ada. Ada parfumnya juga.
0: Affordable ya maksudnya.
1: Iya, terjangkau.
0: Masih terjangkau
1: sih
0: ya. Dan ini aku juga pengen tanya Kak, karena pengalaman ya sebenarnya membangun bisnis ya, apalagi bisnis skincare herbal ini kan nggak jauh-jauh dari kepercayaan ya.
1: Yes, nah, betul.
0: Ini biar teman-teman customer atau yang beli itu nggak cuma sekali dok belinya kan. Gimana Kak Maya, apa tipsnya ini dibagikannya, gimana mengelola customer ini biar balik lagi merasa nyaman, akhirnya jadi pelanggan loyal, itu gimana Kak?
1: Jadi karena kita konsepnya skincare herbal ya, jadi nggak bisa sembarangan kita jual langsung gitu. sebelum mereka beli produk di kita, utamanya untuk skincare, mereka harus konsultasi dulu, nanyain. Jadi okay, biasanya aku akan bertanya, nah, misalkan ada yang nanya, "Mbak, aku beruntusan nih, gini-gini-gini. Ini kenapa ya?" gitu. Nah, pasti aku akan menanyakan sebelumnya dia pakai produk apa dulu. Terus sebelumnya adakah dia alergi dengan salah satu produk yang pernah dia pakai?
0: Okay.
1: Nah, dari situ kalau misalkan memang iya, itu kan harus dinetralkan dulu. Enggak bisa kita langsung kasih produk nih, misalkan, "Ya udah, Mbak, kamu pakai aja serum retinol langsung." Gitu, enggak bisa. Jadi, okay, Mbak, Mbak harus netralin dulu kulitnya biar istirahat lah. Okay. Istirahat dari toksik-toksiknya itu. Baru nanti kita kasih produk yang memang bisa dipakai untuk dia, kayak gitu.
0: Oh, ada transisinya ya berarti.
1: Iya,
0: ya,
1: betul, betul banget.
0: Oke, berarti juga ada checking dulu sebelum pembelian ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, menarik, menarik. Dan ini Kak, pastinya kalau menjalankan bisnis selama cukup lama ya, maksudnya 5 tahun berjalan ini, pasti menemuin karakter berbagai macam customer ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi pernah gak sih ngedapetin pengalaman yang justru, pengalaman dengan pelanggan yang justru apa Kak Maya dapat pelajaran dari hal tersebut?
1: Paling sih mereka bandingin harga,
0: okay,
1: tapi pada akhirnya beli juga gitu. Kan sekarang kayak susu kambing ya, memang kita kan banyak banget yang udah merasakan manfaat dari Gomilkunya itu. Nah, mereka pasti bilangnya awalnya, "Kok mahal ya susu kayak gitu aja,
0: okay,
1: satu pcs 7.000 satu saset kayak Milo itu kan." Terus ada lagi yang bilang, "Aku kemarin beli di sana, Mbak, lebih enak kok, okay, lebih oke okay," gitu.
0: Oke, okay, dibandingin ya.
1: Iya, dibandingin. Okay, terus menarik, akhirnya, "Oh iya, nggak apa-apa, coba aja dulu, saya kasih tester aja, nggak masalah," gitu kan. "Iya, tapi nanti kalau nggak cocok gimana? Kalau nggak cocok, langsung telepon saya aja. Nanti nggak cocoknya di mana," gitu.
0: Okay.
1: Pada akhirnya dia merasakan tuh manfaatnya, mulai yang merek sebelah udah habis 3 kardus tapi dengkulnya, pinggangnya gak sembuh. Terus saya kasih kan itu testernya, ternyata dia merasakan bahwa, "Oh ternyata enak ya minum ini gitu, badan saya jadi enak ya," gitu. Akhirnya kembali. Ya gak apa-apa, kita tuh kalau misalkan ada orang konsumen ya utamanya bandingin, ya itu hal biasalah, membandingkan kayak gitu.
0: Terus bisnis ya.
1: Iya, betul banget, harus siap dibanding-bandingin.
0: Oke. Itu dari customer ya.
1: Iya.
0: Oke, ada enggak sih juga pengalaman yang menurut Kak Maya berkesan ya selama menjalankan bisnis di skincare herbal ini yang menurut Kak Maya berkesan banget itu loh.
1: Berkesannya itu bisa sampai bikin orang penyakitnya jadi hilang. Bukan mereda tapi hilang.
0: Okay.
1: Gitu sih. Jadi itu kayak salah satu kebanggaan tersendiri ya, meskipun gak terlihat ya. Tapi ketika ada customer atau konsumen yang bilang bahwa, "Mbak Maya makasih ya, berkat konsumsi produknya Mbak Maya, badan saya sekarang lebih sehat. Saya bisa konsumsi banyak makanan tanpa harus mikir kayak dulu," gitu. Nah itu bagi saya adalah suatu hal yang sangat amazing banget gitu. Walaupun kita cuma jualan sebenarnya ya. Kalau bilang jualan sih kita pasti mikirnya gimana caranya biar dapat untung banyak gitu. Tapi fokusnya, karena memang saya fokusnya gak hanya itu ya. Kita butuh duit pasti, cuman fokusnya manfaat sih lebih.
0: Gitu. Fokusnya manfaat ya.
1: Iya.
0: Ini kita gak kerasa udah berada di penghujung acara Sadis yang udah kreatif Kak Maya. Coba aku pengen tanya dulu ini.
1: Boleh.
0: Ini kalau melihat teman-teman muda sekarang Kak Maya yang tertarik menjadi entrepreneur ya, menurut Kak Maya ini, apakah bisnis skincare itu masih punya opportunity ya, peluangnya untuk mereka ini?
1: Masih banget. Skincare itu sangat jangka panjang menurutku, karena dia selalu bisa dikembangkan gitu. Mulai dari skincare yang biasa, kemudian bisa memutihkan, kemudian keluarlah DNA salmon yang abal-abal dan asli gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman pebisnis muda yang memang mau terjun di skincare, itu sangat amat bisa dikembangkan dan peluangnya masih banyak lagi. Masih banyak banget target market yang belum kita bisa reach out gitu. Maksudnya ada kok orang yang butuh tapi belum kenal sama produk kita tuh ada gitu. Jadi kalau misalkan mau mengeluarkan hal-hal baru dalam skincare, yang penting manfaatnya jelas, kemudian kandungannya jelas, jangan sampai bohong sama customer, itu sih peluang yang oke banget. Pasti akan dikenal sama banyak orang walaupun prosesnya nggak cepet. Gitu sih.
0: Jelas, jangan bohong, jangan bohong sama customer ya.
1: Yes.
0: Itu. Oke, dan ini kalau boleh dikasih tips ini buat teman-teman Pro 2 yang mendengarkan maupun nonton ini, yang punya ide bisnis rupa, pengen berkembang di bisnis skincare atau skincare herbal ini, pesan yang ingin Kak Maya sampaikan apa itu?
1: Mulai aja dulu gitu. Kalau gak mulai, kalau dipikirin terus gak akan jalan. Jadi mulai aja dulu. Nanti kalau udah mulai, terus jangan malu, jangan gengsi. Biasanya orang yang baru mulai berbisnis itu malu, karena kan biasanya gak posting apa-apa. Sekarang postingnya jualan ya. Sekarang postingnya produk. Miskin nih gitu. Kan gitu ya, bisa jadi kayak gitu. Tapi tetap mulai aja dulu. Nanti pasti ada kok yang nanya 1-2. Kalau misalkan 1 bulan, 2 bulan kok gak ada yang beli, ya tetap terus konsisten aja jalankan. Pengennya, goalsnya, balik lagi ke goals utama, mau jadi pengusaha gitu.
0: Emang harus banyak-banyak ini ya, harus tahan banting ya kalau pengusaha ya.
1: Betul.
0: Teman berdua ya, dari obrolan sama Kak Maya siang ini ya, kita belajar banyak ya, melihat bahwa dunia skincare itu bukan cuma soal tampil menarik ya, tapi mengikuti produk yang sedang viral ya, tapi kita harus mengenali kebutuhan diri dulu soal produk tersebut ya. Dan ada juga informasi tentang produk yang digunakan, apalagi banyak sekali produk skincare yang sekarang ya, baik di sosial media, e-commerce, apapun itu. Dan apalagi kalau kita bicara soal skincare herbal ya, ini Kak Maya juga punya pendekatan khusus buat customer ya.
1: Yes.
0: Harus selalu checking segala macamnya. Dan yang paling penting itu kembali lagi ke customer ya, harus biasa ya, namanya juga bisnis ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Naik turun juga, strugglingnya juga Kak Maya tadi juga menjelaskan ya. Dan yang gak kalah penting itu ketika ramai, ketika sepi, itu konsistennya.
1: Yes.
0: Dan terima kasih buat Kak Maya ya, di Selesai Muda Kreatif hari ini sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga obrolan kita berikan siang ini ya di podcast ini memberikan perspektif baru buat teman Pro 2 ya Kak Maya ya.
1: Terima kasih semuanya teman-teman.
0: Dan kita gak berasa di penghujung acara Santai Siang Muda Kreatif hari ini ya. Dan Santai Siang Muda Kreatif hari ini diproduseri oleh Agus Armono, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Armita, grafis ada Rio Farawi, dan aku sendiri Reformer Manada pamit undur diri. Tetap stay tune, tetap produktif di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90.7 FM teman terbaik kamu. Nah, siang santai kali ini bareng aku Syaif dan siapa nih?
1: Siapa, hayo? Ada yang masih asing gak nih sama suaraku? Kemarin aku sudah full mengisi ya di Pro 2 acara siang santai, santai siang bersama ya, Pro 2. Mungkin teman-teman kalau ada yang masih asing sama suara aku, nih aku kasih satu kata pepatah ya.
0: Siapa nih?
1: Aduh, penasaran gak? Biar gak ngantuk ya. Ini aku ada kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang tuh. Kalau udah sayang, aduh kok ditinggal ngilang. Oke, kenalin teman Pro 2, namaku Zulfa dan kali ini aku bakal nemenin teman Pro 2 di santai siang bersama Syaif.
0: Ya, nah kali ini kita bakal ngobrol nih soal entertainment yang kayaknya nggak ada habis-habisnya nih kalau kita ngobrolin tentang entertainment ya, mulai
1: nih
0: dari film, mungkin dari lagu juga, dan mungkin dari beberapa tren pop culture juga nih yang sekarang akhir ini baru kita ketahui gitu.
1: Banyak banget ya entertainment itu.
0: Ya, dan selama satu jam ke depan kita bakal ngomongin semua itu teman Pro 2.
1: Ya, teman Pro 2 yang mungkin ini masih jam-jam istirahat ya, yang kuliah atau yang kerja, sekolah, sambil dengerin RRI Pro 2 ya pastinya sama kita. Aku Zulfa sama Syaif, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Gong Si Fat Cai. Gong Si Fat Cai. Eh, apa sih bacanya? Kenapa ya huruf Mandarin ditulis dari atas ke bawah?
1: Di dunia, ada banyak sekali gaya penulisan yang berbeda-beda. Kebanyakan penulisan dilakukan dari kiri ke kanan. Tetapi, ada juga yang ditulis dari kanan ke kiri seperti huruf Arab dan dari atas ke bawah seperti huruf Mandarin. Ada beberapa versi asal-usul huruf Mandarin ditulis dari atas ke bawah. Pertama, dulunya orang-orang Cina sering menulis kaligrafi dengan menggunakan kuas dan tinta. Karena menggunakan kuas dan tinta, maka dirasa mudah untuk membuat tulisan dari atas ke bawah. Versi lain menyebut, pada zaman dinasti Chou, huruf Mandarin ditulis pada potongan bambu. Karena bentuk bambu memanjang menyerupai tongkat, sehingga mereka menulis di bambu dari arah atas ke bawah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.

95,7 FM, teman terbaik kamu. Santai siang kali ini masih lanjut nih, teman Pro 2, bersama aku Syaif. Dan kali ini datang dari dunia perfilman, teman-teman Pro 2. Nah, sutradara dari Avengers Doomsday, Anthony Russo, mengungkapkan tantangan mengembangkan karakter superhero ikonik Marvel tersebut sangatlah sulit. Karena banyak keseimbangan cerita yang ada di dalamnya yang itu sangat kompleks untuk menjadi sebuah film yang akhirnya di Marvel Cinematic Universe ini, teman Pro 2. Nah, menurutnya, menemukan keseimbangan cerita, memajukan cerita, dan menghormati karakter Marvel itu ada hal yang sangat sulit dinilainya. Anthony sendiri menilai bahwa basis penggemar atau fandom terkadang tidak memiliki suatu suara yang sama. Russo juga mengatakan, dia dan saudaranya sekaligus rekan sutradaranya yaitu Joe Russo menghormati perjalanan cerita yang telah dimiliki para karakter Marvel tersebut sehingga saat ini. Nah, saat ini teman Pro 2 belum dikenalkan sepenuhnya bahwa aktor Marvel tersebut sudah dikonfirmasi. Namun, beberapa aktor ini sudah dikonfirmasi dari film tersebut. Salah satunya ada Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Chris Evans, Paul Rudd, Simu Liu, dan Tom Hiddleston. Nah, buat teman-teman Pro 2 nih yang suka film Avenger atau yang mengikuti Marvel Cinematic Universe, jangan sampai kelewatan nih, catat tanggalnya pada 18 Desember 2026 Avenger Doomsday akan tayang yang dijadwalkan di bioskop terdekat kesayangan teman-teman Pro 2 semuanya.

0: Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro2 masih stay tune ya di 95,2 FM Pro2, teman terbaik kamu. Oke, tadi kan sudah tentang berita up to date di perfilman ya yang sudah disinggung oleh Syaif nih. Sekarang kita beralih ke berita permusikan pastinya dong ya. Tadi sudah perfilman, sekarang kita permusikan. Oke, teman Pro2 siapa nih? K-popers, tim K-popers boleh angkat tangan, ketik satu. Oke. Aku K-popers juga ya. Nah, berita kali ini aku mau ngebahas tentang Lisa Blackpink nih. Siapa yang sudah tahu tentang Lisa Blackpink? Siapa sih yang enggak tahu? Itu kan solois terkenal gitu ya. Internasional pastinya. Ini aku mau sharing terkait tentang solois Lisa Blackpink. Jadi solois sekaligus anggota grup idola K-pop Blackpink, Lisa ini berhasil nih meraih penghargaan dalam ajang musik MTV Video Music Awards atau VMAs 2026. Jadi akhir-akhir ini ya dia mendapatkan penghargaan di ajang musik tersebut. Dia memenangkan kategori Best Pop lewat lagu solonya Dream dengan feat Kentaro Sakaguchi. Lisa saat menerima penghargaan itu mengaku bahwa mimpinya bisa membawanya kepada momen tersebut dan berterima kasih kepada Lilis. Lilis ini siapa sih? Teman Pro2, jadi Lilis ini adalah nama penggemar dari Lisa Blackpink nih. Keren banget. Jadi Lisa ini berterima kasih kepada penggemarnya yang sudah mendukungnya sampai Lisa ini dapat memenangkan kategori Best Pop di MTV VMAs 2026. Ya, wow, keren banget sih. Dan Lisa juga menyampaikan terima kasih kepada para kolaboratornya dalam lagu Dream yang merupakan bagian dari album studio Alter Ego yang sudah dirilis di bulan Februari tahun 2025 kemarin. Lisa Blackpink masuk nominasi Best Pop bersama sejumlah artis termasuk Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Charlie XCX, dan Taylor Swift. Jadi keren banget ya teman Pro2, Lisa Blackpink ini bisa mengalahkan beberapa artis internasional yang gak kalah nih namanya dengan Lisa Blackpink. Dan dia ini memenangkan di yang sudah aku sebutkan tadi ya, di MTV VMAs 2026 dengan lagu solonya yaitu Dream, kayak gitu. Lisa Blackpink ini masuk nominasi Best Pop bersama sejumlah artis yang sudah aku sebutkan tadi. Dan Lisa menjadi artis K-pop dengan jumlah nominasi terbanyak nih dalam MTV VMAs 2026. Selain kategori Best Pop, Lisa juga mendapatkan 3 nominasi lainnya untuk Dream, yakni Best Cinematography, Best Editing, dan Best K-pop. Wow, luar biasa sekali ya solois satu ini. Prestasinya gak kalah nih sama artis-artis internasional lainnya. Dalam MTV Video Music Award atau VMAs 2026 yang digelar di Peacock Theater Los Angeles, Amerika Serikat, Lisa juga membawakan penampilan langsung perdana nih, yaitu dengan lagu Sawadika yang merupakan lagu pra-rilis dari album pendek mendatangnya Press Play yang dijadwalkan akan dirilis nih pada tanggal 23 Oktober.

0: Inside your apartment, you used to come.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

95,7 FM teman terbaik kamu. Nah, jadi kali ini teman Pro 2 setelah tadi ngobrol ini tentang dunia musik bersama Sulfa, kali ini balik lagi dengan aku Syaif dan kita akan ngobrolin tentang dunia perfilman lagi nih teman Pro 2. Kalau tadi datang dari Marvel Cinematic Universe, kali ini datang dari DC Universe teman-teman Pro 2. Nah, kali ini kita akan membahas terkait film The Batman yang akan tayang pada tahun 2028. Nah, aktor Robert Pattinson sendiri menyatakan karakter Bruce Wayne yang diperankan dimasukkan dalam DC komik, yaitu James Gunn di dunia The Batman memiliki gaya yang berbeda yang sangat ciri khas dengan nuansa pemain tersebut. Robert Pattinson menekankan bahwa menceritakan pengalaman secara syuting di film itu sangat melelahkan. Ia bahkan mengaku sempat kesulitan melihat selama beberapa bulan. Hal itu mempengaruhi cara dia melihat film tersebut. Sementara itu, James Gunn mengonfirmasi naskah The Batman 2 telah selesai dan mengalami beberapa penundaan sebelumnya. Surat kepada pemegang saham Warner Bros. Discovery mengungkapkan bahwa sequel tersebut ditunda pada musim yang lalu yang akan dirilis pada musim mendatang. Warner Bros. Sendiri mengundur tanggal resmi rilis the film Batman kedua ini awalnya dijadwalkan pada 2 Oktober 2026. Dan kemudian diundur pada 1 Oktober 2027. Sementara itu, sutradara dari Matt Reeves baru-baru ini menggunakan waktu tambahnya untuk mengelola penggemar dan cuplikan di kamera untuk tease dari film The Batman 2028 ini, teman berdua. Nah, Reeves sendiri menulis skenario bersama Mattinson. Tamlin masih mengungkapkan detail cerita tersebut dan antagonis tersebut masih belum diungkapkan. Nah, di sisi lain, James Gunn sendiri menyiapkan syuting dari Man of Tomorrow menjadi sequel dari Superman 2025. Nah, proyek tersebut memperluas dari lini masa DC bersama film Supergirl 2026 dan Cage Flash yang akan tayang pada 23 Oktober mendatang. Jadi film dari DC Comic ini teman-teman Pro 2, ini sangat berbeda universe-nya ya dari Batman Robert Pattinson dan juga Batman yang akan digarap oleh James Gunn ini adalah dua universe yang berbeda. Nah, maka dari itu, Robert Pattinson sendiri menekankan bahwa dua perbedaan tersebut tidak akan menjadi hambatan untuk menonton keduanya karena film tersebut nuansanya sangat beda dan sama-sama mengasihkan teman Pro 2. Jadi buat kamu pecinta Marvel Cinematic Universe atau DC Comics, siap-siap saja tahun ini dan tahun depan kita akan sama-sama menonton film tersebut.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kembali lagi nih sama aku Zulfa. Tadi kita sudah mendengarkan berita tentang perfilman ya.
1: Betul banget nih Zulfa. Yeah.
0: Dan tidak hanya perfilman, tadi juga aku juga membahas tentang musik ya, tentang K-pop juga pasti kesukaan para anak muda pastinya ya. Dan ini ada info lagi nggak nih Syaif nih?
1: Jadi kali ini kita akan membahas lagi nih terkait mungkin nanti kedepannya akan seputar dunia olahraga nih Sumpa. Iya, selama satu jam ke depan.
0: Ada olahraga, ada musik, ada perfilman ya. Keren.
1: Jadi sekitar selama satu jam ke depan kita akan ngobrolin tentang entertainment juga ke depannya. Dan tambahan lagi terkait dunia olahraga, mungkin dari sepak bola, bulu tangkis, dan dari teman-teman mungkin ada yang penyuka motor GP, bisa nanti kita usahakan untuk ngasih tahu informasinya.
0: Betul gitu. Sekali. Okay. Nanti ada olahraga ya Kak, ya Chef ya.
1: Jadi stay tune terus teman-teman Pro 2 di RRI Pro 2 Madiun 95,2 FM.

Halo teman Pro 2, balik lagi nih sama aku Zulfa. Masih stay tune ya di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, pasti dong. Oke teman Pro 2, tadi kan kita sudah memberikan berita seputar entertainment ya. Ada permusikan, ada perfilman. Dan kali ini kita beralih ke berita tentang olahraga nih. Oke, kali ini lagi-lagi badminton nih membawa pulang perunggu nih teman Pro 2. Berita kali ini datang dari antara Riau ya. Round up Indonesia tambah 3 perunggu dari bulu tangkis dan BMX di Asian Games 2026. Wah, luar biasa ya. Jadi kontingen Indonesia kembali menambah koleksi medali pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 Senin dengan meraih 3 medali perunggu dari cabang olahraga balap sepeda atau BMX racing dan bulu tangkis. Taman tersebut membuat perjuangan merah putih di ajang olahraga terbesar Asia itu semakin berwarna. Dengan 2 perunggu datang dari arena bulu tangkis dan satu lainnya dipersembahkan atlet BMX Racing Putri, Jasmine Azahra Setiobudi. Wah, luar biasa ya. Dan Jasmine ini menjadi penyumbang medali pertama bagi Indonesia pada hari tersebut ya, setelah finish di posisi ketiga nomor BMX Racing Putri dengan catatan waktu 34,932 detik. Pembalap Jepang Saeha Takeyama tampil sebagai peraih medali emas setelah membukukan waktu 33,401 detik. Sementara itu, Wanyi Liao dari China merebut medali perak dengan catatan 34,500 detik. Wow, 2 perunggu berikutnya datang dari lapangan bulu tangkis nih teman Pro 2 melalui sektor ganda putra dan tunggal putra. Pasangan Fajar Alfian atau Muhammad Sohibul Fikri harus mengakhiri langkah mereka di semifinal setelah mendapat perlawanan ketat dari ganda putra Cina, Liang Weikeng dan Wang Chang. Fajar dan Fikri ini sempat merebut game pertama dengan skor 21-17, tetapi pasangan Cina mampu membalikkan keadaan pada game kedua dengan kemenangan 21-13. Dan pastinya pada game penentuan, Liang dan Wang ini kembali unggul nih dengan skor 21-9 untuk memastikan tiket ke final. Namun sementara itu, Alwi Farhan yang tampil sebagai unggulan ke-6 juga belum mampu melangkah ke partai puncak setelah takluk dari tunggal putra Thailand Kun Falut Vittitsarn. Alwi harus menyerah dalam 2 game langsung dengan skor 13-21 dan 15-21. Meski gagal melaju ke final, hasil tersebut tetap memberikan tambahan medali perunggu nih bagi Indonesia dari nomor tunggal putra dan ganda putra. Luar biasa ya. Dengan tambahan 3 perunggu tersebut, Indonesia kini mengoleksi 27 medali yang terdiri atas 2 emas, 5 perak dan 20 perunggu. Perolehan tersebut menempatkan Indonesia sementara di peringkat ke-15 klasemen medali Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang

0: berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, gak kerasa nih sekarang udah 2 jam berlalu setelah kita ngomongin berbagai hal tentang entertainment dan dunia olahraga selama 2 jam kebelakang. Nah buat kamu yang dari tadi dengerin sambil beraktivitas, terima kasih banget nih udah menjadikan 95,2 FM sebagai teman di siang hari ini nih. Jadi aku Syaif pamit undur diri untuk siang santai kali ini. Nah tapi sebelum itu teman Pro 2, sebelum aku benar-benar pergi untuk siang kali ini, jangan lupa nih kalau kamu ngerasa kalau hari-harimu terasa biasa saja, atau mungkin satu lagu favorit bisa nih menjadikan suasana hari ini bisa menjadi lebih beda dan lebih menarik lagi, hanya di 95,2 FM teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: the station of the day. Moment of the day.
1: It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2. Kita balik lagi ya. Tadi ada Syaif sama Zulfa. Nah, sekarang balik lagi sama Bagas nih. Kita bakal seru-seruan ya di sore hari ini. Bagas akan hadirkan satu obrolan yang menarik ya buat kalian semuanya. Ini kan udah mendekati akhir bulan September dan biasanya nih ada satu momen yang sangat ya harus kita ingat ya teman Pro 2. Kalau dulu setelah kemerdekaan kita juga hampir aja kita terbelah ya oleh bangsa kita sendiri. Ada satu insiden berdarah yang pasti kalian udah tahu lah ya. Dan salah satu hal yang menarik adalah di mana reels kalian atau di media sosial kalian pasti udah dipenuhi dengan banyak potongan-potongan film-film yang ada kaitannya dengan pengkhianatan G30S ya teman Pro 2. Nah, dan kali ini ada satu film yang nantinya juga bakal dirilis di tanggal 1 Oktober bertepatan dengan momen tersebut. Yang mana sutradaranya ini bakal datang ke Madiun nih teman Pro 2 ya. Dan dengar-dengar tahun depan juga bakal melanjutkan sequel dari ini. Bagas jujur belum tahu sequel apa yang pasti bakal ngambil syutingnya tuh di Madiun nih teman Pro 2. Wah, seru sekali. Nanti kita bakal obrolin di hari ini ya.

0: seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah, dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
1: Segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2, yang namanya film perjuangan ya, pasti kalian sudah tahu bagaimana serial film G30S ya, teman Pro 2, yang udah sering banget tayang di banyak media. Ini dulu jadi tontonan ini ya, jadi tontonan wajib ya, teman Pro 2. Dan pastinya ini menjadi ya satu momen yang harus kita cermati bersama-sama, namanya juga sejarah, harus kita selalu kenang ya, apalagi sejarah yang ya kelam gitu. Jadi kita harus tetap bagaimana mengingatnya agar enggak terulang lagi. Nah, sementara itu Hanung Bramantyo ya, teman Pro 2 ini membuat satu sequel terbaru yang bertitle Lobang Buaya ya, yang udah akan dirilis tanggal 1 nanti. Yang mana ini juga udah world premiere sebenarnya di International Film Festival di Rotterdam ya. Yang mana Hanung juga mengungkapkan bahwa film ini kontemplasi pribadinya selama dulu COVID nih, teman Pro 2. Dan ya, dia sengaja untuk mengemas kembali dari sisi lain ya, di tragedi kemanusiaan di tahun 65 itu menjadi sebuah bentuk horor yang menakutkan terhadap ideologi komunis yang sangat berbahaya jika berada di Indonesia nih, teman Pro 2. Yang pasti latar belakangnya kalau film itu tetap di tahun 64-65 lah ya, teman Pro 2. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih dalam, bisa cek ya, teman Pro 2, serial tersebut. Dan ini bakal rilis nanti tanggal 1, lusa. Nah, dan kebetulan juga ya, teman Pro 2, Hanung Bramantyo juga kemarin ataupun akan udah berkunjung ya ke Madiun ya. Dan Hanung juga menyatakan bakal membuat sequel yang baru. Ini jujur Bagas juga belum tahu apakah ini kelanjutan dari Lobang Buaya ini atau mungkin kisah lain, karena di Madiun sendiri juga kita tahu dulu juga menjadi salah satu pusat ya, teman Pro 2, sebelum tragedi ini meletus di tahun 65. Sebelumnya juga pernah ada tragedi di sekitar tahun 40-an. 50 atau 40-an ya. Yang pasti sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan ya, 48 atau 49, yang mana terjadi pemberontakan, tragedi Muso ya, yang menjadi cikal bakal meletusnya tragedi 1965. Dan kemungkinan apakah itu ya yang bakal diangkat oleh sang sutradara. Karena kemarin Hanung juga menyatakan setelah berkunjung ke beberapa tempat di Madiun, dia menyatakan kekagumannya terhadap sejumlah bangunan heritage di kota Madiun yang ditetapkan sebagai cagar budaya dan berencana menjadikan Madiun sebagai lokasi syuting untuk proyek filmnya. Nah, ini tapi Hanung masih belum mau bercerita apakah ada kelanjutannya dengan ini atau enggak. Nah, itu yang belum kita tahu. Okay, si Hanung juga sangat terkesan ya, teman Pro 2, yang mana pemerintah Madiun juga siap membuka komunikasi kembali ke depannya, baik secara langsung maupun nggak langsung, khususnya terkait dukungan yang dibutuhkan demi suksesnya pembuatan film tersebut di teman Pro 2. Jadi makin penasaran kira-kira film apa yang bakal dibikin ya. Oke, kita tungguin aja ya.

0: Update.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Okay, masih bersama dengan Bagas ya, teman Pro 2. Nah, ini masih terkait dengan apa yang bakal dibawain sama Hanung Bramantio ya, teman Pro 2. Yang pasti setelah berkomunikasi dengan pihak Pemkot ya, terkait dukungan dan juga rencana perizinan dengan banyak sektor, termasuk juga teman-teman disebut Parpora ya. Saat berada di Kota Madiun, Hanung bersama tim menyempatkan untuk berkeliling juga ya, melihat sejumlah bangunan bersejarah diantaranya Balai Kota Madiun ya, terus juga apalagi ya, banyak ya. Meski sudah mendapatkan dukungan dari pihak kota, Hanung juga mengaku kalau pembuatan film ini masih bakal dilakukan di tahun depan nih, teman Pro 2. Jadi sabar ya, sabar. Di sini dia juga masih belum tahu, belum dibocorin masalahnya ya, di sekitar bulan Juni-Juli 2027. Itu karena membuat film memang membutuhkan perencanaan dan persiapan sejak jauh-jauh hari, termasuk rencana filmnya nanti di Kota Madiun nih, teman Pro 2. Ya. Yang dikunjunginya itu banyak, mulai dari Busbo, terus juga tempat-tempat selain balai kota ya. Ini kompleks apalagi ya?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Oke. Sedikit ada kesalahan teknis di sini tadi teman produser ya. Oke, baik teman produser, yang kita tungguin aja ya. Yang pasti ini menjadi satu karya yang patut kita tunggu ya dari Anung Bramantio setelah nanti bakal merilis Lobang Buaya bertepatan dengan momen memori kelam ya. Sebenarnya nggak boleh kita ingat tapi kita juga harus tahu, nggak boleh kita inginkan tapi kita harus tahu. Dan Anung juga bakal memberikan satu hal yang patut untuk menjadi pemikiran kita semuanya agar ya kita tetap bijak dan harus bisa untuk tetap sadar yang namanya Pancasila itu harus kita junjung tinggi terus ya teman Pro 2, karena dulunya bakal merubah ideologi gitu kan dan akhirnya gak bisa. Nah seperti itulah yang benar-benar harus kita perhatikan ya. Oke, thank you ya teman Pro 2. Dan habis ini kita bakal seru-seruan di program Sore Ceria sesaat lagi, bakal ada satu sosok tamu yang cantik ya, duta genre, duta apalagi, nanti kita bakal coba hadirkan untuk kalian semuanya simak ya. Yang pasti untuk di kesempatan kali ini yuk kita bakal segera ikuti bareng-bareng nanti tepat pukul 16.30 ya. Jadi pastikan kalian tetap stay tune bersama dengan Pro 2.

mencabut semua kabel di terminal listrik dan mematikan alat elektronik sesaat setelah pemadaman listrik? Saat terjadi pemadaman listrik, pastikan semua kabel di terminal listrik tercabut. Kemudian matikan semua alat elektronik yang menyala saat terjadi pemadaman. Cara ini dapat mencegah peralatan elektronik rusak ketika terjadi lonjakan daya dalam waktu cepat dan singkat. Selain itu, cara ini dapat mengurangi potensi korsleting saat listrik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, baik teman Pro 2, dan kita balik lagi ya. Sesaat lagi kita bakal seru-seruan di program Sore Ceria. Yang mana sebentar, ini Bagas pengen tahu kita bakal ngobrol dengan siapa hari ini. Sebentar ya. Okay, nah Bagas takut salah nih. Juara 1 Putri Duta Gendre Generasi Berencana, bukan Bencana, Berencana Provinsi Jawa Timur. Baik, akan hadir ya. Sorry, bukan bencana tapi berencana ya. Akan hadir obrolannya sesaat lagi untuk kita nikmatin bareng-bareng ya.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kalian semuanya untuk hari ini? Senang sekali Bagas bisa bertemu dengan kalian semuanya di sore hari ini, dan Bagas gak sendirian seperti yang tadi udah Bagas kasih tahu ke kalian semuanya. Di sini Bagas ditemenin sama cewek yang punya prestasi yang keren banget ya, teman Pro 2. Yang pasti dia barusan menjuarai juara satu ya, Putri Duta Genre alias Generasi Berencana Provinsi Jawa Timur loh, teman Pro 2, di tahun ini 2026. Yuk langsung aja kita kenalan dengan Keira Charleta Putri. Ini dia. Yes. Belum tak naikin mic-nya.
1: Oh.
0: Nama kamu, kamu dipanggil siapa? Keira?
1: Iya, yeah, dipanggil Keira.
0: Oke, baik. Selamat datang Keira ya.
1: Iya.
0: Dan Keira ini ya, teman Pro 2, merupakan pelajar dari SMA Negeri 1 Madiun. Sekarang kelas berapa nih kamu Keira?
1: Kelas 3 SMA atau kelas 12.
0: Kelas 12. Wah, wow, udah mau ini ya. Udah mau lulus berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, sudah okay. Tapi kalau boleh tahu ini kapan sih diselenggarakannya Duta Genre ini?
1: Sebenarnya udah dari bulan Agustus yang lalu ya, kalau untuk tingkat yang provinsi. Tapi memang proses seleksinya cukup panjang, jadi berjalan beberapa bulan seperti itu.
0: Oke, baiklah. Nah, kita bakal ngobrol lebih banyak ya, teman Pro 2. Jadi kalian juga boleh untuk ikutan bergabung. Kamu juga bisa gabung di chat kita di official YouTube kita di RRI Madiun, ataupun kalian bisa chat di WhatsApp kita di 0811-369-7755. Oke, mungkin banyak yang belum tahu ya, Keira ya. Ada juga yang mungkin sudah tahu karena ada beberapa duta genre itu yang sudah diundang ya dari daerah-daerah lain, baik di level masih kota maupun juga di level provinsi. Nah, ini kamu boleh deh untuk flashback lagi. Sebenarnya duta generasi berencana, duta genre ini apa sih? Mungkin bisa kamu kasih tahu ke teman Pro 2.
1: Oke, jadi teman-teman Pro 2, duta genre ini adalah duta generasi berencana. Kita itu adalah seorang role model atau seorang anak yang dididik untuk bisa mendengarkan teman sebayanya dengan baik. Jadi kita ini sebagai ensiklopedianya anak-anak remaja. Jadi biar mereka nih gak dapat info yang salah nih kak. Kadang-kadang remaja nih nyari-nyari info-info sendiri, ternyata infonya salah. Nah, jadi fungsinya kita itu sebagai edukator, sebagai istilahnya kita yang mencegah teman-teman kita melakukan hal-hal buruk seperti itu. Dan kita ini dinaungi oleh Kemendikbangga, yaitu
0: apa-apa?
1: Kemendikbangga.
0: Apa itu Kemendikbangga?
1: Itu Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kak.
0: Jadi intinya Keira ini teman curhat.
1: Iya, betul, betul sekali.
0: Teman curhat yang benar ini nih, teman Pro 2 ya. Jadi curhat, tapi curhat-curhat yang ada kaitannya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang mungkin lurus-lurus gitu ya Keira ya.
1: Oh, enggak juga, Kak.
0: Oh, enggak juga. Maksudnya gimana tuh?
1: Jadi bisa nih tanya tentang apa sih itu infeksi menular seksual, apa sih itu seks pranika. Jadi justru hal beresiko ini yang biasanya remaja-remaja ini kan kepo banget nih tentang hal-hal itu. Dan biasanya orang-orang ini pada menganggap hal itu tabu ya teman-teman. Jadi orang tua ini banyak yang jangan dilarang gitu. Padahal kan rasa ingin tahu remaja itu gak akan redup hanya karena dilarang.
0: Wah, ini jadi menarik sekali ya.
1: Ya, kita kasih tahu.
0: Jadi di sini Keira benar-benar tahu banget gitu ya tentang segala hal yang memang ada kaitannya dengan remaja gitu ya. Segala macam problematikanya seperti apa ya. Nah, tapi di sini teman Pro 2 jangan salah tafsir ya. Ada juga yang bilang ini kaitannya karena kan mungkin teman Pro 2 lebih akrab telinganya tuh keluarga berencana kali ya, tapi memang kalau disambung-sambungin sebenarnya ada juga gitu, karena kaitannya ini juga next kedepannya kalian kan bakal berkeluarga juga. Jadi paling enggak awalnya tuh harus tahu hal-hal yang enggak boleh sama hal-hal yang boleh. Nah, gitu teman Pro 2. Nah, ini si kamu Keira ya, kamu kok benar-benar tertarik banget ya terkait hal ini tuh, apa sih yang memotivasi kamu gitu sehingga kamu benar-benar ingin banget menggeluti di dunia ini?
1: Jadi untuk motivasi itu berubah dua kali. Untuk motivasi pertamaku itu datang dari namanya Kak Devara. Dia juara nasional, duta genre nasional. Dan dia tuh kalau ngomong kayak disihir gitu loh teman-teman kita tuh. Jadi dia tuh ngomongnya
0: kayak motivatornya gitu ya.
1: keren banget tanpa ada jeda. Terus dia tuh juga meyakinkan, orangnya ceria banget. Di situ aku kayak mau bisa menjadi seperti dia. Itu waktu aku SMP kelas 2. Kemudian berubah ketika aku liburan SMA kelas 1 kemarin. Waktu aku liburan ke Surabaya, itu kebetulan tanteku tuh punya sebuah yayasan, namanya Yayasan Anak Bintang Cemerlang. Dan beliau itu ketua yayasannya. Nah, di situ aku diajak ke daerah Kenjeran. Di sana itu kita ada pojok ceria itu sama anak-anak daerah sana. Kita belajar bareng, kita edukasi bareng, main-main gitu. Dan di situ buat aku sadar kok, bahkan di kota besar, di ibu kota aja tuh masih banyak loh anak-anak yang pendidikannya katakanlah belum layak, pendidikannya ini kurang, terus kemudian mereka juga kekurangan gizi. Dan ini membuat aku berpikir, wah, kayaknya belum semua kota ini seperti Madiun yang sudah sedikit gitu ya permasalahan-permasalahannya. Jadi aku pengen banget bisa mengubah hal itu. Dan karena itulah aku memutuskan untuk aku mau jadi seorang psikolog. Dan aku mau membuat sebuah yayasan
0: Jadi sekarang ini kamu udah terpikirkan next ya, abis ini kamu bakal menjadi seorang psikolog kayak gitu ya Kira. Ya oke deh. Nah ini Kira, ini kan kamu kan tadi bilang berbagai macam problematika ya, dan kamu tentunya memiliki hal yang positif ya setelah kamu melihat sendiri kenyataannya ini loh, sekitar kita tuh ternyata seperti ini gitu. Kamu merasa takut gak sih? Karena yang kamu hadapin tuh kamu pasti tadi kan pernah nanti pastinya akan bertemu dengan hal-hal yang banyak problematik ya, yang kaitannya dengan

0: Tapi aku tidak membenarkan tindakannya ya teman-teman.
1: Yeah.
0: Jadi yang kita validasi itu perasaannya, marah, okay. Gitu-gitu. Okay. Tapi tindakan dalam menghadapinya itu yang perlu kita benahi teman-teman. Kita arahkan. Nah kamu ini kalau harusnya kalau kayak gini nih bakal lebih baik loh. Kamu nggak mau pertimbangin. Nanti kita tetap kasih opsi. Kalau kamu pilih opsi A, kamu bakal lebih gini. Kalau opsi B bakal lebih gini. Nanti tetap dia yang memilih. Karena memang pilihan hidup orang itu nggak bisa kita. Kamu tuh harus ini.
1: Ya betul sekali.
0: Tentunya
1: Kira.
0: Tetap bergantung kepada mereka.
1: Okay. Wah ini seru sekali nih kalau kita ngomong tentang ini nih pasti nggak akan habis nih waktunya Kira. Yeah. Okay. Sebelum kita lebih serius ke masalah ini, ntar kita lanjut lagi Kira ya. Tapi sebelumnya kita pengen tahu ini kan kamu kemarin baru saja jadi juara satu gitu ya. Ini kamu boleh tahu tahapan-tahapannya itu kayak gimana sehingga kamu bisa mencapai juara satu dan dari ini keinginan kamu sendiri atau memang dari sekolah ada kamu udah diterpilih nih Kira kamu mewakilin ini dong kayak gitu atau memang ini keinginan kamu sendiri?
0: Ini keinginanku sendiri ya karena gitu. Tentunya bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah itu membuat aku excited.
1: Oh iya.
0: Apalagi bisa sampai ke Surabaya jalan-jalan terus juga ketemu banyak orang. Apalagi juga proses seleksinya itu seru banget.
1: Okay, boleh kamu ceritain awalnya dari level dari bawah dulu misalnya dari sekolah dari kota itu gimana tahap-tahapannya sehingga kamu bisa ke provinsi?
0: Untuk tahapannya itu mulainya dari kota kak. Jadi kebetulan di sekolahku dulu nggak ada PIKR. Ya. PIKR itu pusat informasi dan konseling remaja. Nah kemudian aku ikut PIKR kota. Dari situ aku ikut duta genre. Nah duta genre kota ini prosesnya lebih panjang bahkan daripada yang Jawa Timur.
1: Oh gitu.
0: Iya karena kan yang Jawa Timur ini ada efisiensi jadi lebih singkat. Nah kalau yang di Madiun tuh lebih panjang banget ada tes tulis, wawancara, FGD, terus sosialisasi, video challenge, terus juga ada presentasi, ada psikotes, ada wawancara 3 kali. Wah itu benar-benar sangat beruntun banget. Terus kita juga akan latihan flash mob. Habis itu selesai latihan kita dipanggil nomor acak gitu. Kita ya pokoknya panjang banget. Kemudian untuk yang Jawa Timur ini lebih singkat. Jadi kita membuat sebuah proker tentang GATI. GATI itu gerakan ayah teladan Indonesia.
1: Okay.
0: Nah kemudian dari poster itu kita akan menjalankan prokernya. Kita buat sebuah video. Dan dari situ nanti kita akan lolos nih berapa-berapanya. Kita juga ngirim dokumen itu alasan menjadi duta genre dan lain sebagainya. Terus dari situ 20 semifinalis. Nah dari 20 itu nanti kita akan lanjut lagi untuk wawancara, terus forum group discussion kayak gitu. Barulah terpilih 10 besar. Nah 10 besar ini nanti akan ke Surabaya. Nah di Surabaya nanti kita akan psikotest dan juga harusnya itu kita nanti bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu.
1: Oh panjang sekali. Melelahkan gitu.
0: Melelahkan.
1: Ya. Ini by the way ini kamu ikut ajang-ajang seperti ini memang apakah dari apa ya ini yang kesekian kalinya atau udah beberapa kali nih acara-acara seperti ini kamu ikutin dulunya?
0: Sebenarnya sudah beberapa kali. Dulu aku pernah jadi duta keamanan pangan, kemudian juga pernah coba ikut duta anti narkoba.
1: Okay.
0: Tapi belum lolos dan jadi aku cobalah ke duta genre ini karena memang aku nih seneng banget kalau membahas tentang Indonesia, tentang remaja. Jadi aku suka banget kalau orang lain tuh happy, orang lain itu merasa aku bermanfaat seperti itu.
1: Okay, luar biasa loh ya. Ini seorang remaja yang udah sangat peduli banget akan lingkungan sekitar kita ya. By the way, ini memang orang tua kamu ngajarin seperti ini atau ini muncul dari kamu sendiri melihat apa yang ada di sekitar kamu atau gimana? Jarang loh ya bisa kayak gitu nih Kira.
0: Dari orang tua tentunya, juga dari mama, papa, tapi juga ada pengaruh dari om tanteku. Jadi om tanteku kebetulan seorang psikolog.
1: Oh gitu. Ya, jadi lingkungan benar-benar mempengaruhi
0: lingkungan.
1: Kamu ya. Masalahnya serius ini Bagas itu pernah ketemu ya sama anak mulai dari SMP, SMA gitu yang yang Bagas tuh pengen ini aja, pengen tahu aja ngobrol sebenarnya sisi empatinya itu seperti apa sih? Karena orang-orang seperti kamu tuh pasti yang paling diutamakan adalah sisi empati kan, yang menjadi modal utamanya di sini.
0: Pasti.
1: Nah, sehingga dari situ tuh anak-anak sosial kamu tuh pasti jarang sekali teman berdua yang punya empati kayak gini sehingga muncul hal-hal seperti ini. Okay. Nah, kamu ingin udah kepikiran pengen jadi seorang psikolog gitu ya?
0: Iya.
1: Dan ini apakah ada ini masih di event ini? Setelah kamu jadi juara satu duta genre ya di Provinsi Jawa Timur, apakah ini ada kelanjutannya lagi untuk kamu bisa melangkah ke next level ke nasional atau gimana?
0: Tentunya ada kak. Yeah. Jadi duta genre ini berjenjang dari tahun ke tahun. Tahun lalu aku di kota, tahun ini di provinsi, dan tahun depan nanti akan di nasional.
1: Oh, berarti
0: jadi
1: tahun depan ya?
0: Iya, tahun
1: ini
0: depan.
1: Ada batasan ini nggak sih, usianya nggak sih?

0: Batasan usianya 24 tahun dan belum menikah.
1: Belum menikah ya?
0: Ya, jadi remaja.
1: Oke, jadi pada intinya kalau misalnya ntar kamu udah kuliah, kamu pengen ikut lagi dengan modal ini, masih bisa ya?
0: Bisa, bisa.
1: Oke. Nah, terus yang juga ingin kita tahu adalah, ini kan yang jadi pembahasan kan pasti banyak sekali ya, apalagi generasi berencana. Dan tadi seperti yang kamu udah cerita, nggak hanya masalah-masalah yang positif ataupun apapun, hal-hal yang problematik. Apa yang menjadi isu yang mungkin diangkat ya, dalam event kemarin ini? Kita ngobrol di provinsi ya, yang paling menjadi headline itu apa nih?
0: Tentang GATI, gerakan ayah teladan di
1: Indonesia itu ya.
0: Karena angka fatherless di Indonesia ini cukup tinggi, Kak. Gitu. Jadi memang tujuan kita, utama kita Duta Genre tahun ini dan tahun-tahun yang akan mendatang, adalah menurunkan angka fatherless. Karena dampak fatherless ini benar-benar banyak, Kak. Jadi kita anak-anak nih jadi tidak punya sosok yang untuk melindungi mereka. Mereka jadi haus akan kasih sayang, sehingga mereka mudah untuk istilahnya ditipu gitu sama orang-orang jahat. Jadi memang dampak fatherless ini sangat banyak untuk mental health, baik itu perempuan maupun laki-laki. Jadi gak cuma satu gender aja gitu.
1: Ini juga termasuk ini gak sih, Kira, hal-hal yang kaitannya dengan ini kan juga yang mungkin jadi PR untuk kita semuanya ya. Ini terkait judol jadi online, terus juga apalagi ya terkait, yes, kayak gitulah, yang mana ini kan merasuk ke anak-anak remaja kan. Ini juga sempat disinggung gak sih?
0: Sempat sih, Kak. Karena memang segala isu kenakalan dan isu-isu seperti itu tetap masuk ke ranahnya Duta Genre. Jadi generasi berencana itu kita mencegah berbagai hal. Nah, termasuk kalau judi online ini masuknya ke terorisme, karena ini meneror masyarakat kan. Dan tentunya akan mengganggu kemiskinan. Jadi kita akan, apa ya, rantai kemiskinan akan terus berlanjut ketika hal itu juga terus dilakukan oleh para remaja. Jadi memang itu concern kita juga saat ini. Memang banyak banget substansinya.
1: Iya, tapi jujur menarik ya, fatherless ya. Kita balik lagi ya, Kira ya. Iya. Kamu merasa gak sih kalau ayah, sosok ayah itu menjadi sosok yang benar-benar penting banget perkembangan anak? Menurut kamu gimana?
0: Penting banget. Penting banget.
1: Kayak gimana? Pentingnya seperti apa?
0: Pentingnya karena kalau misal kita kurang kasih sayang ayah, tentunya kita akan mencari sosok ayah di orang lain.
1: Maksudnya itu, ayah orang masih gimana tuh?
0: Jadi kita nyari, misal nih ayah kita cuek ya, gak pernah nih nanya, kalian lagi gimana, lagi baik-baik aja gak, lagi ngapain nih, gitu. Jadi cuma ada sekedar ngopi mungkin, tapi gak pernah ngobrol, gak pernah ngapa-ngapain gitu. Dan itu memang berdampak karena anak tentunya pasti butuh namanya perhatian, perlu namanya kasih sayang. Dan itu gak bisa diberikan oleh ibu saja. Jadi memang anak yang mengalami fatherless akan cenderung untuk mencari sosok ayah di orang lain. Kalau misalnya nih cewek nih pasti dikasih bunga satu aja udah mikir, aku nanti mau nikah pakai adat apa ya. Jadi kayak kita sudah setinggi itu. Padahal itu adalah hal-hal yang biasa. Ketika ayah itu sudah menerapkan sebuah standar, nah kita tidak akan mudah untuk ditipu, tidak akan mudah untuk di apa ya, di istilahnya ya, di mencari sosok orang lain itu. Seperti itu sih, Kak.
1: Oke, jadi benar-benar penting banget ya, terhadap perkembangan dan pertumbuhan. Tapi kadang-kadang gini nih, Kira, ada juga ya, ada juga orang tua yang ngalamin gitu ya, dia pengen banget dekat sama anaknya, ayahnya ya, tapi si anaknya tuh gak mau kayak gitu.
0: Oh,
1: nah, kamu pernah ngalamin kayak gitu nggak?
0: Pernah.
1: Kamu pernah ngalamin kayak gitu nggak? Kamu pasti sama papa kamu juga sempat mengalami fase itu ya. Apalagi kalau fase-fase kamu udah oke. Kalau anak-anak masih SD ya, TK SD itu lengketnya luar biasa sama papanya gitu. Tapi ketika udah memasuki dunia remaja, dia udah mulai kenal sama sama teman-temannya, sehingga kalau jadi Kira pasti pernah tahu yang namanya pepatah di sosial media, udah viral. Apa yang ditakutkan orang tua pada anaknya? Apa Kira? Coba.
0: Apa yang ditakutkan orang tua pada anaknya?
1: Anaknya ya.
0: Wah, baru pertama kali dengar sih, Kak. Jujur ya.
1: Oke. Okay. Yang ditakut di situ jawabannya gini, Kira. Ketika anaknya tumbuh dewasa. Kamu pernah dengar kata-kata itu enggak?
0: Oh, pernah.
1: Nah, itu Kira. Jadi orang tua itu berpikir, aduh, anakku nanti udah gede gitu. Dia pasti bakal punya dunianya sendiri.
0: Tinggal suami istri.
1: Nah, gitu. Jadi di situ loh, Kira. Jadi kadang-kadang ada juga orang-orang tua itu yang mungkin masalahnya itu di situ. Jadi dia udah berusaha banget untuk dekat sama anaknya, tapi anaknya itu merasa udah punya dunia sendiri. Jadi papa mama papa ini ngapain sih dekat-dekat, aku udah punya dunia sendiri gitu. Nah itu kamu pernah ngalamin kayak gitu nggak kira?
0: Pernah tapi ya hal
1: pernah
0: itu
1: dicurhatin juga, ada mungkin yang curhat sama kamu kan mungkin bukan hanya anaknya aja kan, ya, tapi juga betul. Mungkin ada orang tua dari teman-teman kamu yang mungkin juga curhat sama kamu gitu, ada nggak yang kayak gitu?
0: Ada dan memang karena inilah saya ada program namanya Dekap, dekatkan ayah dan anak bermakna. Okay. Nah, ini nanti programnya kita akan mempertemukan ayah dan anak yang sulit untuk berkomunikasi.
1: Nah, gitu. Ini
0: jadi memang saya ada beberapa program untuk mengatasi hal itu karena memang hubungannya, namanya hubungan itu nggak semudah itu ya teman-teman diatasi. Memang nyatanya ya tinggal ngobrol aja tapi nggak segampang itu. Iya. Jadi ya ada beberapa program. Yeah. Yang pertama kita akan saling menuliskan surat ya. Kadang kan kita ada nih orang yang nggak bisa ngobrol tapi kalau ngetik nih banyak banget kayak gitu. Jadi kita coba mengatasi dengan hal itu. Nah, ketika hal itu masih tidak berhasil, kita akan ada namanya itu pemandu untuk penjalanan. Jadi komunikasinya akan dipandu oleh konselor sebaya, psikolog atau guru-guru BK. Jadi kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah juga. Kemudian ada juga namanya itu kita rapot ayah. Rapot ayah ini kita bagi kuesioner ke ayah-ayah di berbagai daerah di Kota Madiun. Kemudian nanti ketika hasil kuesionernya itu masuk ke dinas, kita akan lihat nih ada ayah yang sudah dekat, cukup dekat dan perlu pendampingan. Nah, ayah yang perlu pendampingan ini berarti ayah-ayah yang kurang dekat dengan anaknya. Jadi dia enggak tahu nih anaknya ngapain aja gitu-gitu.
1: Oke, nah, ini program udah kamu rancang atau memang sudah berjalan nih sekarang?
0: Sudah saya sempat uji coba dan memang sudah dalam tahap perbaikan sedikit-sedikit, tapi sudah pernah saya implementasikan seperti itu, Kak.
1: Nah, terus gimana biar kita atau mungkin orang tua yang mungkin punya permasalahan seperti itu tuh bisa gabung dengan program kamu nih kira?
0: Gimana tentunya tuh? Bisa menghubungi saya atau mungkin juga bisa menghubungi dinas kesehatan atau bidang KB ya teman-teman. Jadi ada IG di bidang KB itu juga ada psikolognya, psikolog untuk kesehatan masyarakatnya. Itu ada 3 orang psikolognya di sana.
1: Jadi kira tergabung di situ ya?
0: Dari forum gendernya itu.
1: Tahu. Nah itu tuh jadi bisa tuh teman pro 2 kalau misalnya punya masalahnya bener deh. Kadang-kadang anak remaja itu kalau udah punya dunia sendiri tuh kadang-kadang orang tua tuh iseng, coba deh Dek mau lihat HP-nya, nggak boleh, cekin gini nggak boleh, kayak gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi hal-hal kayak gitu tuh bikin orang tua tuh cemas gitu ya teman berdua ya. Jadi ya pastilah hal seperti itu akan mengalami dan disinilah peran dari Kera gitu ya, bagaimana untuk memberikan edukasi ya terkait hal ini, bagaimana mendekatkan antara orang tua dan anak yang ternyata nggak gampang.
0: Betul.
1: Oke, baik, di sini Kera kita juga ada juga nih teman-teman yang udah gabung ya di live chat kita. Semangat Kera, dari siapa nih akunnya, dari Ferry Lemir ya, terus juga wih dari Madiun ternyata juara satunya duta genre. Tuh, anak dari SMA 1 ya, negeri Madiun. Oke, kamu apa nih yang kamu dapat setelah jadi juara satu? Pengalaman seru apa, Kera?
0: Pengalamannya banyak banget, terutama teman-teman ya, karena jujur aja nih Kak, untuk persaingan di sana tuh aku sempat gak memikirkan bahwa aku menjadi juara. Karena untuk teman-temanku tuh keren-keren, ada yang dari ilmu komunikasi Ciputra, ada yang dari ilmu pemerintahan UB, jadi tuh keren-keren banget.
1: Udah mahasiswa semuanya
0: ya. Dan aku sempat insecure, sempat kayak wah keren-keren sih, kayaknya gak mungkin nih. Tapi ternyata plot twist banget, ternyata Tuhan kasih aku kesempatan ini. Jadi ya untuk pengalaman yang paling seru itu ketika kita lagi latihan dance gitu Kak. Jadi itu ada kayak flash mob pembukaannya ya.
1: Gitu
0: ya. Sedangkan motorikku ini motorik apa ya? Kalau zaman sekarang namanya motorik sarwenda atau motorik iput ya. Jadi kayak agak kaku nih gitu.
1: Oke, apa sih yang membuat ada penilainya kan? Yang buat juri lah, juri. Yang membuat juri itu memilih kamu sehingga kamu bisa jadi pemenang di sini. Apa yang ini POV kamu aja deh. Ini loh yang ternyata membuat aku menang dan mungkin beda gitu dibandingkan dengan para pesaing-pesaing kamu atau teman-teman kamu yang lain.
0: Mungkin kalau dilihat dari jawaban kan itu live ya Kak. Jadi kita diundi pertanyaannya terus kita langsung jawab gitu. Nah, ada waktunya juga dan waktu itu untuk top 10 itu aku waktunya pas banget. Mm-hmm. Jadi nggak lebih, nggak kurang, dan juga untuk menjawab materinya itu selaras dengan apa yang ditanyakan oleh juri. Mm-hmm. Jadi aku rasa hal itu cukup berpengaruh dengan nilainya. Yeah. Karena yang lain itu setelah aku lihat di live tuh ternyata banyak yang agak kelebihan dikit, terus ada yang kurang. Jadi mungkin juga hal itu mempengaruhi. Tapi kembali lagi ya, ini penilaian juri, kira nggak tahu pastinya bagaimana.
1: Ya. Yang pasti jurinya bukan dari Kira ya.
0: Oh, bukan.
1: Bukan. Ya, yang pasti itu semuanya dari mereka. Udah pada nggak tahu semuanya yang pasti ya. Okay, terus nah ini juga nyambung nih, apa ada privilege untuk jadi pemenang ya? Apa kamu ada privilege nya yang sekarang udah kamu rasakan nih setelah kamu menang di acara ini?
0: Untuk privilege nya tentunya jadi banyak orang yang kenal aku. Tentu. Yang pertama itu, yang kedua adalah jadi banyak yang menghubungi aku untuk wawancara, untuk ikut acara ini dan itu menurutku hal yang menyenangkan karena aku suka yeping, suka ngobrol, suka berbagi tentang masalah-masalah remaja kayak gitu.
1: Suka berjaringan gitu ya.
0: Iya, suka temen gitu ya. Suka cari teman.
1: Okay, terus juga ada yang kembali lagi, selamat ya Kak, udah menang. Terus apa sih yang beda? Nah ini tadi juga sedikit udah dijelasin ya, tapi mungkin bisa lebih diperjelas lagi. Apa sih beda duta genre dengan duta-duta yang lain ya, dan tugasnya itu apa aja, tantangannya yang paling susah saat menjadi duta genre itu apa?
0: Wah, cukup berat nih. Jadi untuk duta genre sendiri itu kita lebih ke konselor sebaya. Jadi kita di sini tugasnya itu mendengarkan teman kita yang lagi ada masalah.
1: Nah,
0: gitu.
1: Ini bedanya itu di sini yang dicurhatin temennya. Atau ada juga kasus gini nih kira. Kamu udah jadi duta genre, kamu nggak boleh punya musuh. Jadi kalau misalnya kamu ada teman yang mungkin nggak kamu suka, harus kamu sukai. Karena kamu ya mungkin kira nggak ada musuh lah ya, tapi pasti deh dalam hati kecil tuh namanya juga manusia kira ya. Pasti ada, kita srek sama itu, srek sama ini, tapi kamu diharuskan harus srek sama semuanya. Kamu pernah ngasih hal kayak gitu, gimana cara kita untuk menekan ego kayak gitu nih kira?
0: Tentunya dengan pelatihan itu tadi ya Kak. Jadi kita memang dilatih untuk bersikap netral dan tidak menunjukkan emosi apapun.
1: Jadi tantangan terberat di sini ya?
0: Sebenarnya enggak juga. Tantangan terberatnya itu justru ketika kita memilah kasusnya. Jadi kasusnya ini enggak boleh kira tangani sepenuhnya sendiri karena kira juga bukan psikolog, bukan orang kesehatan juga. Jadi tugas kira cuma memilah ketika kasus ini sudah bukan di ranah kira lagi, itu kira arahkan ke psikolog yang lebih profesional kayak gitu, ke tenaga yang lebih profesional. Dan memang dalam hal itu juga banyak hambatannya itu ketika orang-orangnya ini enggak mau nih. Jangan diceritain, nanti kesebar kayak gitu. Jadi ini bimbang banget nih antara gitu ya. Jadi ya memang di situ sih susahnya jadi duta genre itu seperti itu.
1: Nah, gitu ya. Jadi kalau dibandingin sama duta-duta yang lain sebenarnya hampir sama ya, cuman di sini karena tadi yang dibahas banyak hal gitu ya, problematik yang lebih variasi, jadi
0: luas banget.
1: Jadi sebenarnya hampir sama sih ya tugasnya ya. Jadi bagaimana mensosialisasikan hal-hal yang baik dan juga menjadi teman curhat yang ini, yang itu dan lain sebagainya. Hampir sama ya berarti ya.
0: Iya, hampir tugasnya. Sama sih Kak.
1: Oke. Terus juga wah keren, gimana support sekolah dan lingkungan sama prestasi kamu? Nah, loh ini kan kamu pas di provinsi itu kamu mewakili sekolah atau sendiri?
0: Mewakili kota sih Kak.
1: Kota Madiun. Dari sekolah dulu awalnya atau?
0: Dari Kota Madiun langsung. Karena kan Madiun aku langsung. Sudah juara satu Kota Madiun. Jadi aku untuk lomba ini berhubungannya banyak dengan dinas kesehatan, bidang KAB tentunya. Jadi untuk support dan lain-lain tuh lebih banyak di dinas kesehatan dan bidang KAB. Dan sekolah juga support dengan dispen, dengan guru-guru juga kasih semangat, bantu share-share dan lain sebagainya. Tapi untuk sebenarnya paling banyak membantu tuh dari dinas sih Kak.
1: Nah di sini nih dan yang paling utama adalah bagaimana Kira ini harus peka dan tahu banget perkembangan anak-anak, terutama seusianya nih teman Produa. Kamu bisa begitu tahu banget akan hal-hal yang terjadi di sekitar kita tuh. Kamu belajarnya kayak gimana sih?
0: Tentunya Kira. Dengan perhatiin hal-hal kecil ya. Jadi kita dikasih clue-clue sama psikolog. Nih kalau orang bohong tuh matanya gini, kalau orang nervous tuh begini, jadi kita dikasih clue-clue dan kita biar bisa lebih peka gitu. Terus kalau teman kamu nanti begini, tandanya dia nggak mau cerita, tandanya dia gini. Jadi kita memang harus melakukan pendekatan-pendekatan biar dia tuh mau terbuka, dan kita juga harus bisa nangkep itu nih bahasa nonverbalnya. Itu memang tantangan tersulit sih menurutku ya. Dan masih belajar sampai saat
1: belajar
0: ini.
1: Nah terus kemenakan yang luar biasa. Ini dari saudara kamu deh kayaknya ya, dari Eto Ninardi ya. Paman ya?
0: Iya itu itu omku yang psikolog
1: tadi. Oh iya. Halo Om, kapan-kapan juga boleh dong gabung-gabung kita siaran bareng-bareng ya. Karena kita butuh orang-orang yang tahu banget, karena remaja-remaja kita sekarang tuh butuh-butuh hal-hal yang apa ya? Karena banyak urusan dan hal lain sebagainya. Jadi kayak butuh banyak. Bener gak sih menurut Kera ya? Ini
0: benar.
1: Ini POV Bakas aja deh. Anak-anak sekarang itu ya. Itu banyak banget butuh teman curhat dan psikolog. Menurut kamu?
0: Betul, bener gak?
1: Karena banyak sekali problematika yang dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya, yang mana membuat anak-anak sekarang tuh jadi, ya kita gak tahu lah ya, banyak masalah kan ya, seperti Kiara tahu sendiri. Ini benar-benar butuh banget gak sih anak-anak sekarang tuh?
0: Butuh banget Kak, karena memang
1: isu mental health maksudnya.
0: Iya, mental health ini menjadi isu yang cukup sekarang sudah terbuka dan lebih diterima oleh masyarakat. Dan memang jurusan psikologi itu sekarang minatnya juga lebih tinggi. Jadi memang para remaja zaman sekarang itu banyak terpapar dari media sosial juga, cyberbullying, sehingga mereka kadang gak bisa mengontrol dan menanggapi dengan benar, sehingga mereka tetap butuh yang namanya pendampingan, namanya juga tenaga profesional, kayak gitu sih Kak.
1: Oke deh, nah ini nih, ini satu pertanyaan yang mungkin mewakili semuanya ya, anak-anak sekarang ya, remaja-remaja seusia Kiara ini, apa sih yang harus diperbaikin gitu ya, karena sekarang ini kan kita sudah tahu ya, yang namanya pemerintah ya, pemerintah juga udah campaign ya, banyak campaign terkait judi online, pinjaman online yang menyesatkan gitu ya, terus juga belum termasuk lagi narkoba, nafsa dan lain sebagainya, tapi Kiara lihat sendiri, di sana masih banyak anak-anak yang masih terjebak ya. Padahal mereka sebenarnya udah tahu kalau itu nggak boleh, itu bahaya. Sebenarnya masalahnya di mana nih menurut Kiara nih? Dan apa yang harus dilakukan Kiara?
0: Masalahnya itu ada di lingkungannya sih Kak. Jadi memang ketika seorang remaja memilih untuk melakukan sesuatu hal itu pasti ada faktornya. Entah itu dari keluarganya, entah itu dari lingkungan pertemanannya. Jadi faktornya memang banyak dan kita gak bisa menghakimi atau kita bisa menentukan cuma dari satu faktor. Karena memang banyak banget faktornya itu. Dan kita sebagai remaja tentunya ya cuma bisa menanamkan dasarnya. Kita akan memperkuatkan fondasinya. Kita kasih pemahaman. Karena remaja itu kalau sekedar dikasih tahu nggak boleh nih, tapi mereka akan bertanya, loh kenapa nggak boleh, kayak gitu kan. Tentu kita harus kasih pendasaran kenapa nggak boleh, sehingga mereka akan menanamkan bahwa setiap hidup itu memang pilihan, tapi ingat untuk bertanggung jawab atas pilihanmu. Dan ketika mereka tahu akibat dari pilihan mereka, harapannya adalah mereka tidak akan memilih pilihan yang salah gitu Kak. Memang faktor lingkungan ini banyak sekali sih.
1: Wah, luar biasa Kiara ya, tepuk tangan buat Kiara, yay. Ternyata udah sejauh itu ya apa yang udah kamu pelajarin ya, dan dan tentunya aduh kamu sangat peduli banget akan bagaimana terutama perkembangan psikologi remaja dan juga apa yang terjadi di lingkungan kita yang memang benar ya, kita butuh banget hal-hal yang bisa memotivasi kita untuk bisa lebih baik lagi. Dan di sini semoga aja apa yang udah dijelaskan sama Kiara ini bisa memotivasi kamu semuanya, kalau ternyata yang namanya remaja itu kita benar-benar harus bisa memanfaatkan waktu kita tuh baik-baik ya. Karena betul remaja itu nggak bisa diulang ya, nggak bisa diulang. Jadi ngapain harus kita lakukan hal-hal yang kurang baik ataupun hal-hal yang ini. Jadi kita manfaatin dengan hal-hal yang positif karena itu tadi waktu nggak akan terulang seperti itu. Nah terakhir nih, harapan Kiara setelah jadi Duta Gendre Provinsi ini apa?
0: Harapannya tentunya aku ingin menjalankan sebuah proker-proker yang akan berdampak bagi seluruh masyarakat wilayah Jawa Timur dan juga terutama di kotaku sendiri. Karena memang untuk menjalankan proker itu tentu butuh banyak dukungan dari berbagai pihak. Jadi memang harapanku kedepannya adalah banyak orang yang support Kiara untuk terus menjalankan hal-hal yang positif dan hal-hal yang bisa berdampak bagi masyarakat wilayah Jawa Timur dan juga Indonesia tentunya.
1: Yeay, sukses ya Kiara ya, dan semoga aja apa yang menjadi harapan kamu ini bisa benar-benar kamu wujudkan ya.
0: Amin.
1: Dan karena di circle ataupun di lingkungan Kiara ini udah mendukung banget, keluarga pun juga udah support banget dengan hal-hal yang kamu lakukan, tinggal kamu aja nih, kamu nentuinya gimana dan langkahnya seperti apa, nanti akan kita tunggu ya. Oke, sukses terus berkembang ya Kiara ya, dan terus berprogres ya. Semoga benar-benar bisa menjadi satu jalan untuk kamu bisa meraih impian kamu, dan gak hanya buat kamu aja, tapi semua teman-teman kamu, semua remaja-remaja dimanapun yang bisa melihat acara ini juga bisa termotivasi untuk jadi seperti seorang Kiara ya.
0: Oke,
1: thank you banget. Thank you Kiara ya, dan sukses untuk kamu, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Dan thanks banget untuk Sore Ceria di kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah.
0: Dadah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: berkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Pasangan ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah, harus puas membawa pulang medali perak Asian Games Aichi Nagoya 2026. Amri dan juga Nita meraih posisi runner-up setelah menelan kekalahan 2 set langsung dari pasangan unggulan China, Jiang Zhenbang dan Wei Yasin. Perjumpaan kedua ganda tersebut berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Selasa 29 September 2026. Amri dan juga Nita harus kalah dengan skor akhir 19-21, 8-21. Kemudian informasi lainnya, serial Lego One Piece tayang Selasa 29 September 2026 hari ini dengan menghadirkan petualangan Luffy dalam gaya animasi Lego. Serial tersebut mengemas cerita One Piece melalui tampilan visual yang berbeda. Dan Lego One Piece ini merupakan miniseri yang memiliki satu musim dengan 2 episode di mana ceritanya mengangkat perjalanan Luffy bersama dengan kru topi jerami dalam petualangan mereka. Adapun serial ini memadukan unsur aksi, petualangan, komedi, dan fantasi dalam ceritanya, dan pengemasan tersebut menghadirkan kisah One Piece melalui tampilan animasi berbasis Lego. Untuk informasi update lainnya Taman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Oke, teman Pro 2, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat dan saatnya kita mengikuti Music Live Chat. Jadi Nabila mau ngajakin kamu untuk kita geser ke Pro 2 RRI Jakarta ya, untuk kita ikuti bersama Music Live Chat bersama dengan penyiar favorit kita di Pro 2 RRI Jakarta. So stay tune di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini, di hari Selasa ini 29 September 2026 bakal ditemani sama Edi Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman pro 2. Dari malam hari ini, ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman pro 2 karena dia baru aja menjadi runner-up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Demam Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fedra teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fedra teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari teman nyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fedra di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra.
1: Halo.
0: Halo. Apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tahu kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali okay, ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah,
0: gitu kan. Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Ya,
0: agak menyesal nggak sebenarnya?
1: Enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara 3 itu kan dia udah ngalahin juara 4-nya kan. Kalau juara 1 tuh kayak kalau juara 2 tuh yang kayak kalah ngalahin juara 1-nya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit
0: gitu
1: lagi
0: kan.
1: Nih.
0: Bener. Tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener-bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya, sebelumnya.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita
0: ya,
1: gitu. Akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
1: Yes.
0: Benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempat ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempat ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang enggak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Benar, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Maksudnya kita gak bisa memuaskan hati semua orang gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu
1: iya
0: kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi, dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi tuh waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajarnya itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh, serius dari dulu udah nyanyi lagu?
1: Cuman ya, cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya, aku posting. Tapi sekarang udah aku hapus. Sekarang kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya okay. Kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah.
0: Oh iya.
1: Yes.
0: Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP. Kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau
1: aku lupa itu acara apa. Pokoknya itu lagi ada acara, aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow.
1: Tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak yaudah, that was okay.
0: That was okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
1: Kayak yaudah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan.
0: Iya,
1: karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV.
0: Okay.
1: SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow,
1: iya.
0: Dari top 24 sampai ke top grand final, top 2 ya. Wow, seru banget nih masih perjalanannya ya, lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2 seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single perdana berarti.
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya,
1: single
0: dirilis
1: perdana.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah diupload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes.
0: Ya. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya, kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya, kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan, pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya.
1: Iya.
0: Mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja. Gitu kan. Bener, wow. Okay. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue gak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya, setidaknya lah ya. Begitulah ya. Bener. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar gitu.
1: Yeah.
0: Kan? Kalau dia red flag. Nah,
1: yeah.
0: Pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona. Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak, apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit, tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Kata gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan. Kayak aduh.
0: Padahal cewek mungkin udah effort segala macam.
1: Iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya gak mempermainkan juga sih sebenarnya.
1: Iya,
0: Cuman emang dia ternyata dia gak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya, kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan. Ceritanya
1: bener.
0: Cukup kompleks gitu kan.
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali. Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oke. Tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Okay, aku yang jahat di sini. Aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini. Aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong, kayak gitu.
0: Oke. Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Ya? Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah.
1: Yeah.
0: Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit-chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang. Gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga. Terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu, yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Bener. Tapi gimana? Lo punya cheat code gak sih? Karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan. Buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Jadi kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur nih, aku tiduran, terus aku play di sini sambil merenam gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya aku gak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, yang kayak gak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya, gitu. Sampai segitunya. Maksudnya dari ke bawah mimpi, gak hafal, akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya, aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku. Kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak, aku gak ngerti, sering banget.
0: Wow. Oke. Ini menarik sih. Maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana? Maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan enggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak gak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya. Jadi kayak di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak, ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan, nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih. Nah,
1: jadi ya
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini banyak modulasi ya. Ada berapa? 2, 3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi. Baru ganti lagi modulasi. Jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal. Kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka, ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu, aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya. Ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Ya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin lo single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya. Cukup tapi sering. Tapi dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Oke. Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi, aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan, dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng.
0: Gitu. Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Iya. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind & Fire.
0: Oke. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget
1: Earth,
0: ya.
1: Earth, Wind & Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Gitu-gitu. Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya kayak gini.
0: Oh iya.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Benar. Oke, gitu ya buat Ilham ya, semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra, katanya sapa Kak Fedra.
1: Halo Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Yeah. Ini berarti Fedrice garis keras.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti baru ini banget. Collab ya.
1: Iya,
0: single
1: collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya.
1: Iya.
0: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five The Icon Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang,
0: bener.
1: Dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin diterima orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
0: Iya, benar. Oke, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang gue geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari

0: bentar gue lupa namanya siapa nih ya, Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua menurut aku Papa.
0: Oke.
1: Okay. Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba okay. ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
0: Oh iya. Oke, okay. Berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget,
1: gitu.
0: Banget ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
1: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Ooh. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau gak salah namanya Connie Talbert.
0: I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil and I, ya. Nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya. Oh dari video Connie Talbert itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya Doi juga bagus banget sih. Jujur.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
1: Kedepannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaisyana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu-gitu.
0: Wow, oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
1: Dasarnya, piano.
0: Basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fira.
1: Halo.
0: Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: ada. Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fedra ada.
0: Alright, yeah, sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Fedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur. Itu Fedra ya.
1: Itu Fedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin Kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Karena nanti saking galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian yeah. Malam-malam lagi. Aduh.
1: Ya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Iya. Setidaknya ada temennya. Berarti paling iya. Cocok ya, lagi di kamar,
1: iya,
0: lagi
1: ya,
0: jam-jam rawan, ini ya overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fedra sendiri nih ya, nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini, ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih. Kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, okay, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, yang remind diri sendiri yeah. Gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar.
1: Mm-mm,
0: gitu
1: bener.
0: Kan.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah, bener. Jadi pengingat juga buat mm-mm, kita ya.
1: Bener.
0: Oke, okay. Mungkin boleh nggak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian refnya atau
1: boleh.
0: Boleh, silakan. Dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukan lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, yeah. Iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa, itu namanya head voice kah atau
0: yeah,
1: apa.
0: Head voice.
1: Head voice ya, bener yeah, ya. Bener-bener ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platforms.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita. Trinity sama Trinita sih. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan terus bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrais ya.
0: Iya, yeah. Buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedra, guys, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi, dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya. Itu juga bisa didengerin juga, yes, berarti ya juga. Benar-benar. Tapi ada gak yang bisa dibocorin tentang next project ya? Atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Alright, nanti ditunggu aja lah ya.
0: Stay tune.
1: Dicek di social media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan ya, jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Terima kasih.
1: Thank you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, siap, selanjutnya, di EP atau, yes, di album ya.
0: Amin.
1: Amin ya, ya. Amin. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: 95,2 Pro 2 RRM Radio, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Kita balik lagi di program spesial Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam. Spesial segmennya adalah membahas seputar pemberantasan judi online. Jadi ya, seperti yang kita tahu, judi online ini kalau kata orang mati satu tumbuh seribu gitu ya. Diberantas satu, ada lagi dan ada lagi. Nah, ini kita sebagai generasi muda, bagaimana caranya agar bisa tidak terjebak sama namanya judi online. Nah, oleh karena itu kita bahas bersama-sama dengan dosen muda nih teman Pro 2 malam hari ini ya. Barengan dosen muda dari Universitas Muhammadiyah Jawa Timur, dosen prodi hukum. Sudah datang di studio program 2 RR Madiun, Kak Anita Prawardani SHMH nih teman Pro 2 ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak. Kabar Nabila.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kabar baik Kak Anita?
1: Sehat alhamdulillah malam ini.
0: Alhamdulillah.
1: Sedikit grogi ya, Kak.
0: Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru. Betul. Gitu ya. Ya. Jadi kayaknya groginya nanti bakal hilang lama-lama.
1: Iya, benar. Saking serunya pembahasan.
0: Saking serunya ya, betul. Karena memang ini seru banget nih teman Pro 2 ya. Temanya adalah hindari judol, strategi cerdas finansial dan hukum. Betul. Nah, biar kamu tuh bisa cerdas baik secara finansial dan juga hukum. Makanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Kak Anita di sini. Nah, sebelum itu Nabila pengen ngajakin kamu buat yang nanti pengen kepoin, tanyain seputar tema kita pada malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 ya. Bisa WhatsApp di WA kami di 0811-369-7755 atau boleh melalui via live chat di YouTube channel RRI Madiun. Nah, berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini Kak Anita, mungkin boleh dikasih opening dulu ya, atau ya prolog dulu sebelum nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Silakan Kak Anita.
1: Siap Kak. Terima kasih yang pertama saya sampaikan atas kesempatannya kepada saya, khususnya ini adalah kesempatan saya pertama kali ya Kak Nabila, untuk bisa memberikan wawasan kepada kaum muda khususnya. Jadi para, kalau saat ini kita sebut itu generasi-generasi Gen Z, di mana mereka itu memang lebih cenderung mengikuti FOMO ya. Kalau saat ini tuh kita sering ngelihat itu FOMO. Jadi kalau untuk saat ini itu kita hidup di era digital, itu di mana memang hampir semua aktivitas itu dapat dilakukan hanya melalui smartphone. Jadi entah itu belanja atau bekerja, kemudian belajar, berinvestasi, melakukan transaksi keuangan apapun, itu sekarang hanya dengan segenggam smartphone. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian kemudahan-kemudahan teknologi inilah yang tentunya akan memberikan manfaat. Jadi ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Jadi tergantung kita bagaimana kita melihat sisi yang akan kita ambil. Tapi di balik kemudahan-kemudahan itu sebenarnya juga terdapat berbagai risiko yang mungkin kita sebagai generasi-generasi yang mungkin saat ini itu hanya sekedar FOMO di kehidupan yang saat ini, di generasi digital itu, tidak mementingkan atau tidak melihat resiko apa sih yang sebenarnya terjadi di depan mata itu, mereka tidak sampai berpikir sejauh itu. Jadi persoalannya di sini itu bukan hanya mengenai apakah seseorang itu boleh atau tidak boleh melakukan suatu aktivitas, tetapi itu menyangkut bagaimana wawasan dia tentang literasi keuangan, kemudian kesadaran hukumnya, kemudian bagaimana perlindungan konsumennya, keamanan data pribadinya khususnya, karena kalau dijudol sama pinjol itu benar-benar data pribadi itu disebarluaskan. Entah itu kita sadar atau tidak sadar, itu akan menimbulkan resiko yang memang benar-benar benar-benar berbahaya juga di kemudian hari. Judi online kemudian misalnya, seringkali kita tuh ditawarkan dengan berbagai bentuk promosi yang menarik, dan seolah-olah itu akan memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Padahal dari segi hukumnya ini Kak Nabila, itu aktivitas perjudian itu merupakan persoalan hukum yang sebenarnya itu serius. Jadi selain berpotensi untuk menimbulkan kerugian finansial, itu judi online itu juga dapat menimbulkan persoalan sosial dan juga hukum-hukum lainnya. Seperti itu. Kemudian kalau kita melihat dari teknologi finansialnya, sebenarnya itu dapat memberikan akses untuk pembiayaan yang lebih mudah sebenarnya, kalau kita bisa memanfaatkan hal itu dengan baik. Tapi kalau kita hanya bisa memanfaatkan kesempatan atau kemudahan itu hanya untuk bersenang-senang, kemudian hanya untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita ingin dianggap wah oleh circle kita sendiri, itu benar-benar harus kita jauhi untuk hal-hal seperti itu. Nah, untuk saat ini mungkin orang-orang itu hanya sekedar melihat atau mengerti judol atau pinjol itu hanya sebatas apa ya, sebatas pengertian wawasan umum saja ya Kak. Tapi kalau untuk kita bahas lebih detailnya, sebenarnya pinjol itu tuh seperti apa sih? Jadi kalau secara sederhana, itu pinjaman atau pendanaan online itu merupakan layanan keuangan yang memungkinkan masyarakat itu untuk memperoleh pendanaan melalui platform-platform digital tanpa harus melakukan seluruh proses secara konvensional. Jadi apa saja modusnya, Kak Nabila ini tahu nggak nih modusnya pinjol ini seperti apa?
0: Nah, apa tuh Kak?
1: Ini sangat menggiurkan sekali kalau untuk orang-orang yang mungkin awam ya. Jadi kalau untuk pinjol, pertama yang kita akan bahas pinjol itu, yang pertama modusnya itu adalah kebutuhan yang mendesak. Jadi misalkan seseorang itu sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah atau untuk kebutuhan rumah tangga, kemudian untuk membayar hutang atau kebutuhan modal usaha, kemudian ada kebutuhan konsumtif, itu juga bisa kita andalkan pinjol. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu. Kemudian untuk modus yang kedua ini adalah prosesnya itu dibuat sangat mudah. Kenapa kok sangat mudah? Biasanya kalau pinjol-pinjol yang di aplikasi-aplikasi yang di smartphone itu biasanya kan kita hanya disuruh verifikasi wajah, kemudian kita disuruh foto KTP, kemudian identitas, nomor telepon, kemudian buku rekening, itu kita juga harus waspada itu. Padahal ketika kita sudah bisa mengkontak atau kita sudah terdetek rekening, ya sudah wassalam bahasanya itu kalau Kak Nabila. Jadi jangan sampai buku rekening ataupun yang berhubungan dengan identitas pribadi itu bisa tersebar. Nah, kemudian untuk modus yang ketiga dipinjol itu adalah tawaran biasanya tuh melalui SMS atau WhatsApp atau melalui media sosial. Jadi ini merupakan salah satu yang patut diwaspadai ya Kak Nabila. Jadi OJK ini atau Otoritas Jasa Keuangan ini mengingatkan masyarakat bahwa mengenai penawaran pinjaman online itu melalui SMS atau WhatsApp dari pihak yang tidak jelas itu harus diwaspadai. Misalkan seperti ini, mungkin Kak Nabila pernah ini mendapatkan SMS atau itu Kak. Jadi misalkan gini, selamat, Anda mendapatkan limit pinjaman 20 juta. Klik link berikut ini untuk mencairkan dana Anda. Itu sangat apa ya, itu jebakan gitu. Itu tidak boleh untuk seperti itu. Itu adalah modus yang ketiga untuk mereka para pinjol-pinjol. Kemudian modus yang keempat, ini adalah biaya dan juga kewajiban ini yang tidak dipahami sejak awal. Jadi ini kan pinjol ini bunganya sangat gede banget karena bilang. Jadi hampir 10-20% ini dia itu kalau bahasanya itu beranak pinak. Jadi misalkan kita pinjam 10, ini kita nggak sadar karena 10 ini kan kita sudah dapat di depan ini. Lah kemudian kita bayar bunganya yang lama-lama ini bisa jadi hampir 15-17 juta dari 10 juta yang kita dapatkan tadi. Itu kan sangat mencekik sekali untuk para konsumen. Jadi modusnya itu seperti itu. Jadi tidak memberikan informasi atau wawasan di awal tentang bunga dan juga bagaimana resiko-resiko kedepannya itu tidak di share di depan oleh aplikasi-aplikasi pinjol gitu. Kemudian untuk modus yang kelima ini adalah penyalahgunaan data dan juga penagihan. Jadi pada pinjol ilegal, yang ilegal ini karena bila, jadi ini persoalannya itu bisa berkembang menjadi penyalahgunaan data dan juga penagihan yang tidak beretika. Jadi misalkan mungkin karena bila pernah ini mendapatkan SMS atau WA misalkan nama A atau nama B ini terjerat hutang, kemudian Kak Nabila disuruh untuk bisa menghubungi atau mengkontak si korban tersebut untuk segera membayar hutangnya, padahal kan kita nggak pernah nge-share nomor kita ke siapapun, tapi secara otomatis orang-orang yang ada di sekitar kita itu tiba-tiba mencantumkan nomor kita untuk bisa dihubungi, untuk menyebarluaskan apa ya, menyebarluaskan sesuatu aib kasarannya. Kan kalau kita berhutang itu kan aib ya, kayak jadi biar orang-orang itu tahu dan kita menerima sanksi sosial di masyarakat. Itu adalah tujuan mereka, tujuan para pinjol-pinjol untuk bisa memberikan apa ya, tekanan mental kepada para korbannya. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke judi online ini Kak, tadi kan pinjol nih. Nah sekarang kita beralih ke judi online. Apa sih sebenarnya judi online itu? Jadi kalau misalkan judi online itu adalah pertaruhan dari suatu hal yang memang itu dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum. Jadi sebenarnya kalau untuk judi itu kan sebelum saat ini, sebelum era digital ini kan sudah ada ya Kak. Misalkan kalau istilahnya dalam keseharian itu kayak sabung ayam, kemudian misalkan taruhan bola, itu Piala Dunia atau apapun itu kan ada, tapi kan itu di luar gadget. Jadi biasanya kan kita hanya secara langsung ini interaksinya. Nah sekarang di era digital ini lebih dimudahkan dengan kita hanya memakai smartphone. Jadi taruhan itu juga bisa melalui smartphone. Bagaimana caranya? Kita pasang slot. Jadi kita pasang uang, kita mau taruhan berapa, dari lawan kita ada berapa, di situ itu ada semuanya, data-data kita tuh masuk. Dan disitulah pertaruhan nasib kita tuh diuji, bahasanya pertaruhan nasib ya. Tapi memang di situ adalah hal yang sebenarnya kalau diketahui oleh masyarakat itu jelas-jelas melawan hukum, karena itu di sisi lain itu karena dia tidak bisa untuk mengendalikan apa yang seharusnya dia tidak lakukan. Jadi misalnya kalau misalkan memang dia dia pengen atau dia sudah menang atau menaruh harapan di suatu tim tertentu, itu kan tidak perlu seperti itu. Jadi kita hanya bisa untuk dia sudah memberikan dukungan aja, support biasa. Tapi kalau misalkan dia ingin mempertaruhkan nasibnya melalui itu tadi judi online, dia bisa memakai sistem seperti itu. Nah, kemudian untuk bagaimana modusnya? Modusnya hampir sama sih dengan pinjaman online, tapi kalau di judol ini lebih ke diri kita pribadi. Jadi kita yang menjerumuskan diri kita sendiri seperti itu. Tapi kalau di pinjol itu kan kita tergiur oleh tipu muslihatnya dari para aplikasi-aplikasi yang memang dengan sengaja itu memancing kita untuk ikut serta ke dalam jebakan mereka. Nah, kalau pinjol seperti itu. Tapi kalau judi online, kita itu memang rasa penasaran kita itu membuat kita untuk terjun langsung ke dalamnya. Jadi secara tidak langsung rasa penasaran kita itulah yang membuat kita rugi sendiri ke depannya. Seperti itu Kak. Kalau untuk pinjol dan juga judo secara garis besarnya.
0: Oke. Itu. Berarti bisa dibilang ini ada hubungannya gitu ya. Ada judo dan juga pinjol.
1: Betul. Hubungannya biasanya itu mereka pinjol untuk judo.
0: Bukan kebalik ya?
1: Bukan. Jadi mereka meminjam uang untuk mereka judi online. Jadi hubungannya seperti itu. Kebanyakan jadi karena apa ya, kalau di judol itu kan dia strateginya itu dia memang dimenangkan di awal Kak. Jadi misalkan ada dia pasang 5 slot nih. Dia 1, 2, 3, 4, 5. Dia oleh aplikasinya itu pasti akan dimenangkan di slot yang ke 1 dan ke 3. Itu dia biasanya dimenangkan nih. Jadi 1 menang, kemudian 2 kalah, 3 menang, 4 kalah, 4 kalah, dan selanjutnya itu bakal kalah terus. Lah karena dia itu penasaran di slot yang pertama dan ketiga ini dia sudah menang, otomatis dia akan terus pasang slot lagi untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi seterusnya seperti itu. Padahal di kebelakangnya, di kemudiannya itu pasti oleh aplikasinya itu akan dikalahkan karena sudah diberikan apa ya, tipu muslihat di depan itu tadi. Nah, bahayanya kalau judul itu seperti itu. Makanya kenapa kalau orang sudah masuk atau bahasanya itu nyemplung ke judul itu pasti akan terus-menerus karena dia rasa penasarannya itu. Karena kalau judul itu memang benar-benar dapatnya itu luar biasa, Kak. Jadi ini ada cerita dari teman juga. Ini dia aja pasang slot itu 100.000. Gitu. Ini bukan contoh ya, Kak. Ini kan hanya bercerita pengalaman.
0: Okay.
1: Dia pasang slot 100.000, itu dia bisa dapat 500 sampai 600.000 itu hanya dalam hitungan menit, Kak. Itu hanya hitungan menit. Padahal kalau kita kerja, itu kan belum tentu 1 menit dapat uang segitu lah, seperti itu kenikmatannya judul itu seperti itu. Jadi terus akhirnya dia ketagihan, 100.000 dapat segini, gimana kalau aku pasang 1.000.000 ya, kalau aku pasang 1.000.000 berarti aku dapat segini, kalau aku pasang lebih aku dapat lebih seperti itu, Kak. Jadi tipu muslihatnya tuh seperti itu kalau di judul. Seperti itu untuk contohnya.
0: Nah, bila kira itu justru judul dulu karena merasa rugi akhirnya melakukan pinjaman online, ternyata justru kebalikan, pinjaman online karena judul itu ya.
1: Iya, bisa, bisa. Karena kebanyakan itu kalau orang, kalau misalkan hanya untuk kebutuhan pribadi aja ya, Kak, untuk makan sehari-hari, itu kalau untuk kerja gitu sudah cukup kalau kita pikir ya. Kita kan Gen Z ya, anggap saja Gen Z, jangan anggap saya milenial, Kak. Saya tidak mau.
0: Gen Z.
1: Saya menganggap masih Gen Z ya, Kak. Kita seumuran gitu.
0: Seumuran,
1: ya.
0: Kak.
1: Jadi kalau untuk hanya sekedar kebutuhan yang memang kebutuhan kita untuk makan, terus untuk kebutuhan yang memang benar-benar kita sudah utamakan, kita sudah 1, 2, 3, 4, 5 untuk setiap bulannya, saya pikir itu akan cukup dengan kita bekerja. Tapi kalau untuk itu tadi, untuk sampingan, otomatis yang hasil kerja kita untuk kita butuh sehari-hari itu tadi lah. Terus sampingannya ini gimana ini untuk mendapatkan itu? Nah, akhirnya jatuhnya ke situ tadi, ke pinjol untuk kebutuhan yang memang di luar dari kebutuhan pribadi. Tapi pada akhirnya juga untuk mencukupi kebutuhan pribadi juga, karena ya namanya manusia ya, Kak, selalu merasa kurang-kurang dan kurang dengan segala rezeki yang diberikan, pasti akan rasa rasanya itu selalu kurang-kurang dan kurang.
0: Betul.
1: Seperti itu ya, Teh ya.
0: Betul.
1: Jadi adanya kebutuhan mendesak yang membuat rasa penasaran hasil lebih dan lebih hanya 1 menit, 2 menit itu akan membuat kita tergiur untuk melakukan pinjol.
0: Dan pada akhirnya ya ketagihan gitu ya.
1: Ketagihan dan masuknya ke judul. Jadi hasil dari pinjol dimasukkan ke judul untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih. Seperti itu.
0: Dan makanya perlu adanya strategi cerdas itu tadi ya, secara finansial dan juga hukum.
1: Betul,
0: dan ini,
1: Kak,
0: jujur Nabila jadi kepo nih, Kak. Kalau dari perspektif hukum sendiri nih, apakah utang yang muncul akibat adanya aktivitas si judi online ini punya konsekuensi hukum nih, Kak Anita?
1: Untuk judi online-nya.
0: Hukum tertentu gitu, iya. Jadi setelah ini apakah utang? Kan tadi Kak Anita menyebut bahwa utang karena judol gitu ya. Nah, ini punya gak sih konsekuensi hukum tertentu gitu atas apa ya, itu tadi, utang itu tadi.
1: Yang utang itu tadi. Kalau misalkan dari sisi perspektif hukumnya itu jelas, karena kalau kita pinjol, otomatis kan yang tadi di awal, yang modus yang kedua tadi ya, kalau tidak salah, itu akan kita menyebarluaskan data pribadi kita sendiri. Nah, kemudian kalau kita menyebarluaskan data pribadi kita, otomatis kita akan masuknya ke ranah Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, Kak. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini ada di Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, di mana memang di dalamnya itu mencakup hak-hak kita sebagai konsumen untuk bisa menjaga data rahasia pribadi kita. Jadi ketika kita sudah melakukan pinjol, otomatis kita sudah melanggar nih undang-undang ini nih. Nah, untuk bagaimana kalau kita sudah melanggar, apa yang harus kita lakukan? Ada dua pilihan. Ketika pinjol yang kita gunakan ini adalah legal. Legal itu adalah pinjaman-pinjaman online yang dilindungi oleh OJK. Ada ini, Kak. Jadi OJK ini ada beberapa apa namanya, aplikasi pinjol, aplikasi pinjaman online yang dilindungi oleh OJK. Jadi misalkan nanti kita timbul kerugian, itu OJK masih mau untuk bisa ikut campur dalam melindungi data pribadi kita atau mengembalikan uang meskipun tidak sepenuhnya. Tapi ketika kita itu pinjolnya itu ke ilegal yang tidak dilindungi oleh OJK, otomatis ya sudah, kita akan nanggung konsekuensinya sendiri. Jadi kita pinjol itu sebenarnya tidak dilarang sepenuhnya oleh undang-undang. Sebenarnya boleh. Cuma kita harus pintar-pintar nih. Kita harus pintar memilih mana yang pinjol yang ilegal dan legal. Lah di mana kita bisa mencari pinjol-pinjol yang legal? Kita bisa masuk ke aplikasi OJK. Kita di situ akan tahu, atau kita sekarang bisa pakai AI ya Kak sekarang ya. Kita bisa searching di situ pinjaman online yang dilindungi atau diawasi oleh OJK itu apa saja. Itu pasti semuanya akan keluar. Nah, ketika kita misalkan benar-benar kebutuhannya mendesak ini Kak, terus kita nggak mau menerima konsekuensinya, tapi kita tetap mau, tetap apa ya, kebutuhan kita ini memang mau tidak mau harus melakukan itu. Lah kita harus pakai yang di situ, yang di legal itu, agar kita bisa mendapatkan pelindungan dari OJK itu tadi. Seperti itu Kak. Jadi harus waspada sih, harus pintar-pintar memilih antara yang legal atau yang ilegal. Jadi tidak semuanya pinjol itu dilarang. Boleh.
0: Okay. Gitu, Kak. Jadi ada dua jenis ya, teman Pro 2 sebagai informasi. Pinjaman online itu ada yang legal dan juga yang ilegal. Betul, yang pasti Kak, kalau legal ini sudah berkaitan sama OJK juga gitu. Otoritas Jasa Keuangan kalau kalian masih bingung gitu.
1: Apa
0: ya,
1: itu OJK?
0: OJK ya, betul. Nah, ini jujur ya Kak Anita, sekalian curhat Nabila. Akhir-akhir ini tuh dapat SMS juga tuh ya, kayak ya mungkin pinjaman-pinjaman online dan bunyinya memang ada semacam tidak perlu pinjamnya, tidak perlu pembayaran dibuka, bla bla bla, terdaftar. Mereka mencantumkan memang terdaftar dan diawasi oleh OJK dan bersertifikat ISO, ada nomornya juga. Itu termasuk legal berarti ya Kak ya?
1: Iya.
0: Kayak gitu ya.
1: Ya kita ngecek aja itu tadi Kak. Kita bisa ngeceknya lewat itu lewat OJK. AI. Kalau nggak gitu kita masuk ke aplikasinya OJK. Kita di situ bisa searching mana pinjaman-pinjaman online yang dilindungi atau terdaftar dalam OJK, mana yang tidak. Itu sama halnya kalau di bagian, kalau di finansial perbankan kan ya Kak. Di finansial perbankan itu kan yang melindungi itu LPS ya, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, ketika misalkan suatu perbankan itu kolaps misalkan. Nah, kalau si perbankan itu dia masuk ke dalam nama-nama atau list yang dilindungi oleh atau menjadi anggota dari LPS, ketika perbankan itu kolaps, nasabahnya itu uangnya diganti oleh LPS. Itu diganti minimal itu maksimal itu perlindungannya 2 miliar per nasabah. Seperti itu kalau di perbankan yang dilindungi oleh LPS. Tapi kalau di perbankan yang tidak masuk ke anggotaan di LPS, terus perbankan itu kolaps, otomatis ya sudah, setiap nasabah tidak akan mendapatkan perlindungan atau ganti rugi dari keuangan yang, dari uang yang sudah mereka tabung di bank tersebut. Sama halnya seperti itu. Kalau di pinjaman online ataupun dalam situs-situs apa ya yang bernaung di dalam OJK, itu masuknya pengawasannya ke OJK. Tapi kalau misalkan ke dalam perbankan, itu masuknya ke dalam LPS. Jadi karena bila kalau misalnya pengen nabung nih, itu boleh banget ini, biasanya itu dipampang di depan pintu atau di bagian-bagian perbankan yang eye catching ya, yang mudah dilihat ini. Di situ ada tempelan nggak kalau bank ini sudah masuk ke dalam LPS atau tidak. Nah, itu juga wajib kita ketahui. Gunanya untuk apa? Yaitu tadi, sekarang ini kan keuangan finansial di negara kita kan sedang tidak baik-baik saja. Banyak
0: indis
1: sekali
0: ekonomi ya?
1: Iya, betul. Indis ekonomi itu memang perbankan kebanyakan itu memang banyak yang kolaps Kak. Jadi karena apa? Karena operasional dengan income-nya mereka itu tidak sebanding. Jadi apa yang mereka dapatkan dari nasabah misalkan dia kan mengeluarkan uang, dia kan membuang uang nih ke konsumen ini untuk modal untuk apa ya misalkan dipinjamkan ke para konsumen-konsumennya. Kemudian dia operasionalnya itu kan mendapatkan baliknya itu kan dari apa ya, dari jasa yang diberikan oleh para konsumennya. Lah antara jasa yang diberikan atau kadang kan yang namanya ekonominya seseorang kan gak sama. Bulan ini lancar, ada bulan depannya seret, kemudian bulan depannya lagi lancar, itu kan gak stabil. Lah ketika ketidakstabilan ekonomi ini yang akan mempengaruhi income dari suatu lembaga keuangan, padahal operasionalnya itu kan terus berjalan, Kak. Jadi mulai dari bayar karyawan, kemudian operasional dari perbankan itu sendiri, misalkan dari bayar listrik, kemudian dari bayar segala sesuatu operasional yang berjalan, itu kan itu tidak bisa ditolak dan dihindari, itu setiap bulan kan jalan terus, sementara income-nya kan tidak pasti. Nah, itu yang membuat apa ya, ketidakseimbangan keuangan itu yang kadang membuat lembaga-lembaga finansial sekarang ini sedang bekerja keras ini untuk bisa menstabilkan keuangan mereka. Jadi ketika kita sekarang ini mempunyai uang, misalkan rezeki lebih, bagaimana caranya? Ini kalau yang saat ini sedang kita banyak kita dengar ini melek emas. Karena bila pernah dengar melek emas, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya uang lebih, lebih baik kita ditabung, bisa dalam bentuk emas. Meskipun nominalnya harus langsung 1 gram gitu ya, Kak. Tapi kan aman gitu, daripada kita harus memilih-milih mana ini yang legal, mana yang ilegal, ini aman apa tidak ya, ini aman apa tidak ya. Kita harus bisa ke arah ke situ, meskipun harga emas sekarang naik turun tapi kan aman, harga itu kan pasti ada, seperti itu, Kak.
0: Tapi yang perlu diingat nih teman Pro 2, kembali lagi bahwa pinjaman online jangan sampai kamu pakai untuk namanya judi online alias judol. Nah, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol selalu lebih lanjut lagi ya teman Pro 2, seru banget barengan sama Kak Anita di sini, Kak Anita Prawar dari SHMH. Kita jeda terlebih dahulu teman Pro 2 ya, berkaitan dengan tema kita yaitu strategi finansial ya, cerdas berfinansial, dan juga pastinya kita juga belajar hukum di dalamnya. Jadi buat kamu, kembali lagi Nabila ingatkan, yang pengen tanya-tanya, kepoin Kak Anita di sini, boleh banget di WhatsApp kami 0811-369-7755 atau melalui via live chat di YouTube channel RRI Badion. Kita jeda terlebih dahulu. Stay tune.

0: Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Teman terbaik kamu.

0: Masih bersama kami di program 2 RRI Madiun Special segmen Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam bersama Nabila Negari dan juga Kak Anita di sini ya. Membahas seputar apa nih Kak tadi ya?
1: Judul dan pinjol.
0: Betul. Jadi biar kita tuh cerdas secara finansial dan juga hukum nih ya. Betul. Agar memiliki strategi terhindar dari namanya judi online. Nah, di YouTube channel RRI Madiun sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Pro 2 nih Kak. Ada dari Lurah Ponorogo. Nama channelnya ya. Kak, bagi tipsnya dong, bagaimana merencanakan keuangan dengan baik agar gak ada pikiran untuk bisa main judi.
1: Oh, strateginya ya Kak. Oke, strateginya. Yang pertama itu kalau menurut saya, strategi untuk bisa menghindari pinjol dan judol itu adalah jangan mudah tergiur dana cepat ya Kak. Meskipun apapun itu iming-imingnya, itu hanya iming-iming di depan kalau menurut saya. Jadi untuk bagaimana resiko ke depannya itu mereka tidak akan berpikir jauh ke sana. Jadi mereka hanya memandang bahwa ketika uang cepat cair, itu pasti akan langsung tergiur, khususnya untuk orang-orang yang kebutuhannya benar-benar mendesak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada terapkan untuk prinsip yang legal dan logis. Jadi legal dan logis ini maksudnya, legal itu berarti kan harus dilindungi oleh hukum tadi. Kalau misalkan di perbankan harus dilindungi oleh LPS. Kemudian kalau di masalah dipinjol harus dilindungi oleh OJK, itu di legalnya. Kemudian untuk logisnya, gimana untuk logisnya? Ya kita berpikir logis aja. Ketika kita misalkan pasang uang 100.000 nih, dalam waktu 5 menit itu sudah langsung mencuat menjadi 500.000. Itu kan sangat tidak logis Kak sebenarnya. Kalau misal kita berpikir secara logika akal sehat, mudah sekali cari uang ya Kak. Padahal kita seharian bekerja 9 to 5 gitu ya. Itu kan tidak sampai menghasilkan segitu banyaknya dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan. Itu sangat tidak logis. Jadi kita harus menerapkan prinsip legal dan logis. Kemudian jangan pernah memberikan

0: data pribadi kita kepada siapapun, itu dalam hal apapun, khususnya pinjol. Jadi kalau misalkan kita memang dalam kondisi kepepet, kalau bisa jangan ke arah aplikasi, karena memang kalau kita sudah sekali kita memberikan KTP kita, itu bisa disalahgunakan oleh orang lain. Jadi kita nggak pinjam ini kak, tapi KTP dia kan sudah pegang data kita lewat KTP itu, dia bisa pinjam ke aplikasi judul lain yang dia itu daftar, tapi daftarnya loginnya tuh pakai KTP kita. Otomatis kan kita yang pinjam kak, padahal kita nggak melakukan. Nah seperti itu contohnya ketika kita menyebarluaskan data pribadi. Kemudian jangan asal klik link. Seperti itu. Kalau yang sekarang ini kan kebanyakan undangan pernikahan itu kak, karena bila tahu kayak itu undangan pernikahan, kalau misalkan jangan asal klik judulnya di depan ini undangan pernikahan, tapi kan begitu kita klik itu masuknya ke aplikasi pinjol, judul dan sebagainya. Itu juga kita harus lebih waspada lagi. Kalau misalkan ada undangan pernikahan, pastikan kalau memang kerabat atau sahabat kita terdekat dalam waktu dekat memang sedang mengadakan atau mempunyai hajatan tersebut. Tapi kalau dari depan aja sudah, biasanya tuh di subtitlenya itu kak, ada itu biasanya APK dot apa gitu, pasti ada di aplikasinya. Tapi kalau di undangan pernikahan yang sebenarnya itu kan nggak ada, itu kan biasanya berupa PDF atau berupa
1: PGN
0: biasanya kan seperti itu. Kemudian jangan meminjam uang untuk gaya hidup kak. Nah ini tadi, jangan anak-anak gensi-gensi ini kebanyakan kan mengikuti FOMO, apalagi sekarang coffee shop ini menjamur ya kak di Madiun ya. Jadi kebanyakan kalau misalkan ada coffee shop A, B, C, D, E, kalau kita belum berkunjung ke A, belum berkunjung ke B, C dan D, kita dianggap belum keren ya. Oh iya, padahal itu kan juga uang yang kita keluarkan juga tidak sedikit sekali kita nongkrong kasarannya kalau untuk saat ini. Kalau mereka sudah mengenal coffee shop, otomatis untuk lagi ke angkringan itu kan sudah sudah merupakan hal yang berbeda. Jadi itu jangan mengikuti gaya hidup untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalaminya. Jadi pilih circle yang memang bermanfaat dan memberikan vibes positif buat kehidupan kita. Seperti itu. Kemudian ada lagi nih kak, hitung berdasarkan takaran kemampuan nih. Jadi kita kemampuannya tuh seberapa. Misalkan kita bekerja, kita 1 bulan itu dapat berapa. Kalau misalkan anggap saja 1 bulan kita dapat UMR Madiun ya kak, kita harus bisa pintar-pintar mengatur keuangan, bagaimana cara kita untuk menempatkan si penghasilan seperti itu untuk cukup dalam waktu 1 bulan. Misalkan tidak cukup, carilah side job yang memang halal. Side jobnya bukan pinjol ya kak. Side jobnya itu mencari pekerjaan yang memang halal atau part time yang bisa menghasilkan benar-benar uang yang halal untuk keluarga untuk diri kita sendiri. Terus kemudian jangan mengajar kekalahan terhadap judi online. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita kalah, otomatis kan kita akan terus kita berlomba-lomba untuk menang. Ketika kita slot kedua kalah, kita masih penasaran nih, kita pasang slot lagi. Slot keempat, kita kalah lagi, kita penasaran, kita pasang slot kelima, kita terus penasaran terus. Jadi dengan kita mengejar kekalahan di judi online itu, kita akan terus penasaran dan membuang uang kan kak. Kita pasang slot itu kan juga pakai uang seperti itu. Jadi terus kemudian jangan menutup masalah dengan menambah masalah baru kak. Itu biasanya kalau bahasa kita tuh jangan gali lubang tutup lubang ya.
1: Betul.
0: Kita nutupi masalah satu kemudian menambah masalah yang lain. Kita menutupi hutang yang satu dengan cara pinjam hutang di tempat lain untuk menutupi hutang kita yang sebelumnya. Salah satu hal yang memang akan menjerumuskan kita sendiri. Jadi memang kita harus pintar-pintar untuk mengatur keuangan agar kita tidak terjerumus ke dalam pinjol dan juga judol. Jadi harus bisa pintar bagaimana memilih-milih apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan kita sudah kerja 9 to 5 nih, kemudian gajinya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mm-hmm. Carilah side job yang memang part-time di malam hari, seperti itu. Jangan side jobnya itu judol dengan hasil minjol lah, seperti itu untuk kaitannya atau strateginya untuk bisa menghindari.
2: Banyak banget ya,
0: iya,
2: ternyata
0: benar,
2: tipsnya
0: benar,
2: tuh merencanakan keuangannya dengan baik, teman Pro 2. Yang betul. Jelas itu tadi ada prinsip legal dan logis ini harus main gitu ya. Yang penting logis dulu deh kayaknya.
0: Iya, benar Kak.
2: Soalnya kalau logikanya udah mampet, aduh bahaya
0: ya,
2: jalan, gitu ya, enggak
0: iya.
2: jalan.
0: Apalagi kalau sudah kepepet-pepet itu sudah benar-benar logika enggak main ini,
2: betul,
0: Kak.
2: Betul, betul. Okay. Nah ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Rara Kids Media. Permainan seperti trading dan sejenisnya, ini menurut kakak apakah termasuk judi ya? Nah, menurut Kak Anita seperti apa nih?
0: Kalau trading itu menurut saya tidak ya Kak. Kalau trading itu kalau menurut saya itu merupakan salah satu investasi. Jadi investasi gimana kita menempatkan uang kita agar aman. Jadi investasi itu kan ada di saham ya Kak. Ada di saham, kemudian ada di reksadana, kemudian ada juga di tadi yang di emas tadi. Reksadana itu apa? Reksadana itu kita mempercayakan, jadi kita menyerahkan uang, mempercayakan uang kita untuk kita investasikan ke suatu tempat atau ke wadah yang namanya adalah sebutannya itu rumah reksadana. Jadi rumah reksadana itu kita bisa pintar-pintar untuk memilih mana rumah reksadana yang bisa mengarahkan kita untuk kita berinvestasi ke saham yang memang benar-benar stabil jalannya Kak. Jadi misalkan seperti ini, kita berbicara nih sama reksadana, Kak, saya mau nana investasi uang saya 10 juta ini ke perusahaan-perusahaan yang memang sahamnya stabil. Tolong carikan saya ya Kak, perusahaan-perusahaan mana saja yang sahamnya stabil. Nah itu reksadana akan mencarikan dan kemudian akan menempatkan uang kita di situ. Nanti kan setiap tahun kita akan dapat SHU-nya nih dari si saham itu tersebut. Nah kalau misalnya gak mau pakai reksadana, itu kita bisa main saham sendiri nih. Kayak teman-teman saya tuh banyak banget Kak yang sudah melek saham.
2: Teman Nabila juga sih Kak.
0: Iya.
2: Karena itu mainnya anak-anak muda pada saham-saham gitu.
0: Iya. Saya juga lihat di story-storynya. Kadang kan di story ya Kak, di story. Penasaran ini kok mereka bisa ya. Terus kemudian sahamnya hijau Kak, hijau terus gitu. Oh, berapa persen? Eh, enak ya. Tiap bulan dapat segini, tapi caranya tuh enggak bisa.
2: Tapi tidak semudah itu, Kakak.
0: Betul. Betul banget. Yeah, jadi caranya untuk memilih itu benar-benar sangat kita trial errornya itu pasti banyak banget. Jadi enggak sekali kita nanam langsung melesat sahamnya, itu sangat apa ya? Perlu kita uji coba secara bertahap seperti itu.
2: Okay.
0: Jadi investasi Kak, itu bukan bukan judi online.
2: Okay, jadi jawabannya adalah investasi, teman berdua.
0: Iya. Menempatkan uang kita di tempat yang tepat.
2: Tepat.
0: Seperti itu.
2: Okay. Kemudian lanjut ada yang bertanya kembali dari Dana. Okay, yang sering main judol menurut Kakak apakah mereka-mereka yang secara finansial kurang bagus atau enggak bisa mengatur keuangan mereka?
0: Kalau yang biasanya judol itu kebanyakan mereka yang tidak bersyukur ya Kak.
2: Gabut gitu istilahnya.
0: Gabut,
2: anak sekarang
0: iya.
2: gitu ya.
0: Jadi sebenarnya mereka itu karena rasa penasaran Kak. Jadi uang sekian dapatnya sekian, uang nominal kecil nanti dapatnya besar. Itu kan sangat menggiurkan ya. Jadi kalau perpaduan tadi, apakah dia tidak bisa mengatur keuangan atau memang karena apa tadi Kak?
2: Atau secara finansial kurang bagus?
0: Ya, itu perpaduan dua-duanya kalau saya pikir ya. Kalau dia itu memang tidak tergiur dengan judol, otomatis dia pasti akan pintar mengatur keuangannya. Finansialnya pasti sudah stabil kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan dia kebutuhannya itu lebih besar daripada pemasukannya, di mana kebutuhannya mereka itu kebutuhan yang memang apa ya, kebutuhan tambahan lah Kak kasarannya. Kalau yang seperti kita bahas tadi, saya sebutkan tadi FOMO untuk mengikuti habitnya yang saat ini, itu pasti akan selalu kurang Kak. Jadi kalau misalkan dia itu mau judol atau mau pinjol untuk memenuhi gaya hidup, itu sudah pasti dia tidak bisa untuk mengatur keuangan. Jadi keuangannya dia itu kayak kasarannya itu kacau. Nah, dengan dia mempunyai sistem keuangan yang kacau, otomatis dia bingung bagaimana ini cara mendapatkan penghasilan tambahan dengan cepat ini. seperti itu, pikirannya pasti ke arah situ. Jadi pikiran yang logis tadi dia sudah tidak main, karena untuk mengikuti gaya hidup yang memang dia sudah tidak mampu untuk memenuhinya. Lah ketika seseorang itu bisa memenuhi gaya hidup sesuai dengan takarannya, insya Allah dia tidak akan masuk ke dalam itu tadi, ke dalam judol maupun ke dalam pinjol, seperti itu.
2: Oke. Nah tapi ini ada yang bertanya lagi nih kak, maksudnya menyambung gitu ya dari Amin Narsis.
0: Betul.
2: Mereka yang tersangkut judol ini orang iseng penasaran atau memang butuh uang? Nah ini kalau misalnya tadi ya kan
0: tidak
2: ada kaitannya nih.
0: Tadi ya.
2: Nah ini kan iseng penasaran atau memang butuh gitu, iseng-iseng atau apa nih menurut kak Anita?
0: Iya. Iseng ya kayaknya kak, ya karena rasa penasaran itu tadi loh kak. Jadi pasti dia mendapatkan cerita ini dari temennya ini. Aku barusan kemarin pasang slot segini dapatnya segini loh, cobain deh. Ya, pasti ada seperti itu lah. Kebanyakan kan sekarang ini, jadi yang perlu kita waspada itu seperti ini kak. Yang sekarang saya dapat cerita juga dari teman sejawat juga ya. Itu ternyata orang-orang yang main aplikasi judol itu bisa kedetek dari server wifi kak, seperti itu.
2: Bisa gitu ya?
0: Iya bisa. Saya juga baru tahu kemarin, cerita-cerita juga, sharing-sharing pengalaman seperti ini.
2: Jadi, gimana caranya tuh?
0: Jadi ketika kita misalkan nongkrong ya kak, di angkringan misalkan, kemudian ada satu kelompok 5 orang kita dengan teman-teman kita. Lah kemudian kelima teman itu kan otomatis pasti pakai wifi dong ya. Dimanapun kita nongkrong pastinya sekarang sudah wifi non-stop ya. Lah itu ketika dia memainkan aplikasi itu sinyalnya wifi, servernya wifi itu bisa menangkap aplikasi apa saja yang dia mainkan saat itu. Seperti itu ceritanya. Jadi terus mereka atau yang mempunyai lokasi tempat nongkrong itu, ketika dia tidak mau tempat tongkrongannya
2: tercemar,
0: iya gitu, dijadikan tempat seperti itu, dia bisa lapor ke kepolisian. Dia bisa lapor ke pihak berwajib untuk melaporkan bahwa dari sinyal atau server wifi yang ada di tempat tongkrongannya itu terdetek konsumennya itu lagi main atau buka aplikasi judol seperti itu bisa ternyata. Jadi lebih diwaspadai ke hal-hal yang seperti itu. Iseng boleh sebenarnya, cuma antisipasi dan waspada itu juga penting. Jadi kalau misalkan memang isengnya itu apa ya, perlu dipikir juga sih kak ya, isengnya ini beresiko atau tidak gitu ya. Jangan iseng-iseng berhadiahnya itu berhadiah kurungan penjara atau berhadiah denda, itu kan sama sekali tidak baik. Lah iseng-isengnya itu ya kalau misalkan satu atau dua kali misalkan tidak menang, ya sudah gak usah diteruskan lagi. Kalau misalkan isengnya itu sampai tadi mengejar kekalahan tadi, itu akan membuat kita rasa penasaran yang terus-terus dan terus. Dan rasa penasaran itulah nantinya yang akan menjerumuskan kita ke dalam itu tadi, aplikasi judol dan pinjol. Juga ya pinjol gitu. Jadi apakah ini iseng atau memang rasa apa penasaran. Ya
2: dua-duanya
0: bisa jadi bisa. Karena tergiurnya nominal yang dari kecil langsung melesat
2: besar.
0: Ya betul itu
2: kak. Okay. Jadi harus waspada dan antisipasi teman berdua.
0: Betul.
2: Dan terima kasih juga atas apresiasinya untuk Kak Dana. Oke ya, keren temanya kak. Lalu ada Bambang Subianto, Love RRI katanya.
0: Terima kasih.
2: Kemudian
0: teman-teman. Teman Pro 2
2: sama
0: ya, benar, Teman Pro, terima kasih.
2: Dan ada dari Bambang Subianto, Love RRI. Oh tadi udah nih, Joko Mulyadi, tema yang ngeri-ngeri sedap nih katanya. Oke, dan tentunya terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang lainnya juga.
0: Betul.
2: Gitu ya.
0: Ini juga ada mahasiswa-mahasiswa saya nih kak, yang lagi nyimak ini kak. Hai teman-teman dari Prodi Hukum 2025, selamat menyimak dan
2: belajar,
0: menyaksikan
2: ya,
0: betul belajar
2: ya.
0: Karena apa kak? Karena di sini saya menyematkan tugas ini kak untuk mereka kak.
2: Ternyata
0: betul kak. Kalau tidak begitu kan tidak ada apa ya, tidak ada effortnya ya kak.
2: Okay.
0: Ya betul teman-teman ya.
2: Nah jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya
0: betul.
2: Setelah menyimak program 2 RRI Madiun
0: ada
2: gitu,
0: tugas
2: ya.
0: Ini ya saya sematkan di talk show kita malam hari ini nih kak.
2: Seru banget ini.
0: Betul.
2: Kalau boleh tahu ini tugasnya apa sih kak?
0: Tugasnya Ini kak, ini kan ada mata kuliah hukum adat ya kak untuk hari ini. Okay. Sebenarnya kan tadi aku ada mata kuliah di jam 18.20 sampai jam 20 biasanya. Berhubung ini tadi karena ada acara di sini, otomatis kan
2: spesial ya.
0: Spesial sekali nih kak, saya meliburkan teman-teman ini tadi. Lah untuk menggantinya tadi, saya memberi tugas apa kaitannya cerdas finansial dan juga digital ini. Hubungannya dengan hukum adat itu seperti apa, Kak? Okay. Jadi di mata kuliahku hari ini kan temanya hukum adat. Jadi hukum adat itu kan memang suatu kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh orang secara terus-menerus, yang menjadi kebiasaan, kemudian itu nanti kan dia dijadikan suatu norma, aturan. Jadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan itu nantinya bisa menjadi norma. Kan sama seperti judul ini, Kak. Ketika kita melakukan terus-menerus, kita iseng, kemudian kita penasaran, kan jadi habit. Lah apakah ini nanti bisa dikatakan sebagai hukum adat? Nah, seperti itu Kak. Sepintas untuk spill-spill tipisnya tegas-tegas teman itu.
2: Seru banget gitu ya tegasnya ya.
0: Saling berkaitan ya nih Kak.
2: Oke. Jadi buat teman-teman yang di ini mahasiswanya Kak Anita nih ya, jangan lupa untuk kerjain tugasnya. Dan pastinya
0: kasih,
2: harus dilihat nih ya streamingnya mulai dari awal sampai dengan akhir sampai dengan detik ini sampai nanti.
0: Betul sekali.
2: Biar kamu bisa menjawab pertanyaannya
0: ya,
2: gitu
0: biar
2: ya.
0: Dapat nilai A plus plus plus ya.
2: Nah, berarti catatannya itu ya Ibu ya.
0: Betul.
2: Oke deh, mungkin sebagai closing, sebagai pesan-pesan untuk teman-teman Pro 2 juga terkait tema kita pada malam hari ini nih Kak Anita, mungkin bisa disampaikan. Silakan.
0: Terima kasih Kak Nabila. Jadi untuk apa ya, untuk tema kita malam hari ini memang enggak ada habisnya ya untuk pinjol dan judol di setiap apapun waktu. Itu kalau ada kesempatan itu orang-orang pasti akan memanfaatkan, apalagi kalau kita misalkan dengar dari teman kita yang sudah menang ini, pastikan rasa penasaran dan juga rasa iseng itu kan pasti muncul. Jadi di era digital yang saat ini itu kita harus memiliki banyak sekali antisipasi dan juga kewaspadaan terhadap segala bentuk macam tipu muslihat yang diberikan oleh aplikasi aplikasi online. Tapi dibalik kemudahan-kemudahan itu sebenarnya yang diberikan oleh aplikasi-aplikasi online itu sebenarnya ada pula manfaat dan juga resikonya. Tadi kan resikonya sudah kita bahas tadi ya Kak, selama di depannya. Terus kemudahannya apa tadi? Kemudahannya ya misalkan untuk bayar sekolah anak itu kan benar-benar benar-benar kebutuhan yang kita butuhkan. Kemudian misalkan untuk bayar-bayar yang memang kita tidak mampu karena ada kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya yang memang harus dibayarkan pada saat itu juga. Jadi kayak misalkan double killer, nah, seperti itu. Ketika suatu kebutuhan itu double kill, otomatis kan manusia itu pasti akan bingung bagaimana ini cara untuk mengatasinya. Boleh sebenarnya untuk kita memanfaatkan aplikasi online itu boleh, tapi kita harus bisa mewaspadai bagaimana dan juga apa saja resikonya, apakah itu beresiko atau tidak beresiko. Kalau misalkan kita kepepet-pet-pet untuk bisa melakukan, pilihlah yang legal Kak. Jadi untuk pinjol tadi sudah saya sebutkan apa saja yang legal, bisa mencari di OJK, kemudian di perbankan juga bisa, mau menaruh uang yang legal juga harus terlindungi oleh LPS. Tapi kalau untuk yang judol itu tidak ada istilah legal Kak, semuanya itu ilegal
2: ya.
0: Kak, semuanya itu pasti akan menjerumuskan kita ke arah kesesatan. Seperti
2: yang
0: itu
2: pastinya adalah hukumannya udah kurungan, denda.
0: Iya, denda.
2: Yang pasti lebih berkali-kali lipat lagi. Gitu.
0: Jadi
2: ya,
0: sebelum kita merasakan itu, lebih baik kan kita mengantisipasi dan juga mencegahnya sebelum itu terjadi beneran gitu Kak.
2: Penyesalan ada di akhir pasti. Pendaftaran yang di depan. Jadi
0: betul, kalau di depan
2: sebaiknya
0: itu pendaftaran ya Kak.
2: Sebaiknya jangan menyesal teman Pro 2 ya. Nah ini kayaknya mahasiswanya Kak Anita nih. Fajar Junaidi ikut menyimak. Entah ini mahasiswa atau apa gitu ya.
0: Mas Jun, selamat malam Mas Jun. Beliau adalah warek saya.
2: Oh Oke. Okay. Lalu ada kata Bu Awit menyimak Kak Anita.
0: Bu Farin, selamat malam Bu Farin.
2: Keren juga nih ya pada menyimak semuanya dari Universitas Muhammadiyah Jawa Timur UMJT. Betul, keren banget ya. Terima kasih banyak Kak Anita. Sama-sama. Atas malam hari ini tidak terasa sudah di penghujung malam acara ini.
0: Iya, benar ya. Enggak terasa banget. Nah, padahal kurang loh ini, Kak.
2: Lah ya, kurang banyak ya.
0: Iya, kurang. Sampai malam juga enggak apa-apa.
2: Waduh. Sampai 24 tutup siaran gitu ya.
0: Betul.
2: Next time kita bakal bahas-bahas lagi lah ya yang pasti lebih seru dan
0: dengan tema yang berbeda.
2: Dengan tema yang berbeda pastinya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro2 yang sudah menyimak obrolan seru kita di malam hari ini. Pastikan kalian tetap menyimak Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam. Ya, tentunya dengan spesial segmen yang lainnya juga hanya di program 2 RRI Madiun. Kita pamit. Kalau Nabila tetap di sini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masuk pada sesi curhat dong. Boleh dong. Kenapa enggak boleh, ya kan? Oke, okay, teman Pro 2. Jadi ini ya, ngomongin soal curhat-mencurhat. Nah, siapa tahu dari kamu semuanya ada yang pengen curhat-curhat di malam hari ini. Seputar apa? Seputar apapun lah ya, sebelum pada akhirnya nanti Nabila menentukan tema untuk kamu. Ya, pokoknya boleh curhat-curhat di sesi ini. Bisa tulisin curhatan kamu di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh melalui aplikasi RRI Digital maupun direct message di Instagram @RRIPro2Madiun.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI.co.id

Pernah nggak sih teman pro 2, kamu melakukan sebuah kegiatan untuk menuangkan pikiran atau sekedar menuangkan perasaan, emosi ke dalam bentuk tulisan? Ya, fungsinya untuk apa? Ya, pengennya sih untuk membantu meredakan stres, curhat, ataupun barangkali untuk membantu kamu mengenali diri sendiri. Nah, itu dia yang disebut sebagai journaling ya. Tapi di malam hari ini Nabila pengen membahas seputar journaling untuk pengelolaan emosi. Jadi bukan sekedar tulis-menulis untuk sekedarnya aja, tetapi memang journaling ini ditujukan untuk kamu yang mempunyai masalah ataupun yang pengen curhat-curhat dalam bentuk tulisan. Termasuk kamu bisa menuliskan curhatan kamu di program Pro 2 RRI Madiun pada sesi curhat kali ini ya, teman Pro 2. Berkaitan dengan pengelolaan emosi melalui journaling. Nanti Nabila bakal bahas ya terkait manfaatnya juga. Siapa tahu ada teknik-teknik menulisnya juga untuk meringankan beban pikiran kamu. Jadi bisa kamu simak teman Pro 2 ya.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

teman pro 2, kalau kamu belum pernah melakukan journaling, lebih baik mulai dari sekarang. Ayo kita melakukan journaling. Soalnya ada banyak banget manfaat journaling bagi kesehatan mental, mulai dari membantu mengekspresikan perasaan sampai dengan mengatasi stres. Nah, buat kamu lebih jelasnya lagi seperti apa, biar lebih mengenal seputar journaling, jadi aku akan bahas nih ya teman pro 2 di special segmen lagi, curhat dong. Boleh dong. Jadi journaling adalah kegiatan menuangkan ide, pikiran, perasaan, emosi yang berkaitan dengan berbagai peristiwa dalam hidup. Ya, mana di sini kamu tuh menuliskan di buku, mengetik di komputer, melalui gambar, intinya adalah menuangkannya dalam bentuk tulisan. Nah, dalam kegiatan journaling ini, kamu bisa menuliskan daftar aktivitas, impian, tujuan, bahkan afirmasi positif. Dan beberapa orang sangatlah menyukai proses ketika journaling karena memang dirasa mampu memberikan rasa tenang. Ku belajar banyak. Jadi journaling itu tidaklah sekedar aktivitas seru-seruan aja teman bro 2, ataupun aktivitas yang dilakukan hanya seperti sedang tren aja. Ada beberapa manfaat yang bisa kamu lakukan berkaitan dengan kesehatan mental juga. Yang pertama, kenapa bisa bermanfaat untuk kesehatan mental? Karena di situ bisa mengekspresikan perasaan. Misal nih, pernah nggak sih kamu kayak bingung mengekspresikan perasaan yang kamu alami, atau bahkan tidak tahu gitu, ini lagi ngerasa apa gitu ya? Nah, kalau iya, cobalah lakukan journaling karena melalui kegiatan inilah kamu bisa mengekspresikan perasaanmu dengan cara yang sehat dan aman tanpa adanya judgement ya. Dan di situ kamu cukup menuliskan, mengetik ataupun menggambar jenis perasaan yang sedang kamu alami. Kalau nggak bisa menuliskan atau mengetik, ya udah menggambarkan lewat misalnya keluar gitu. Apa keluar Nabila? Ya kalau kamu lagi pusing contohnya, cuman nggak bisa mengungkapkan, ya udah gambar aja benang ruwet contohnya ya kan. Wes gitulah pokoknya. Nah, dengan journaling kamu bakal terlatih untuk melihat dan mengamati jenis perasaan yang timbul pada waktu-waktu tertentu di hidup. Yang kedua, mengendalikan emosi. Jadi kalau kamu sudah terbiasa menamakan berbagai perasaan atau emosi yang kamu alami, ini artinya kamu sudah menyadari kehadiran emosi-emosi tersebut dalam hidup. Dengan mengekspresikan perasaan dengan emosi yang ada dan emosi yang ada secara tertulis dalam buku harian, ini kamu bisa mengidentifikasi waktu ataupun keadaan yang memicu munculnya perubahan emosi. Terus manfaat lainnya, bisa kamu mengenal diri sendiri nih teman pro 2. Jadi setelah kamu misalnya gak semangat dalam menjalani kegiatan gitu ya sehari-hari, bingung arah tujuan dan hidupmu ini mau dibawa kemana, kayak sebuah lagu, mau dibawa kemana, nah gitu ya. Atau justru kamu belum pernah mengenal diri kamu sepenuhnya gitu ya. Nah, journaling lah yang bisa menjadi cara untuk membantu kamu mengenal diri sendiri dengan lebih baik lagi. Sekalian kamu mempelajari diri kamu, entah mengetahui kesukaan kamu, hobi kamu, impian kamu, cita-cita, ditulisin aja dulu semuanya. Biar kamu mengetahui, oh aku ternyata mengarahnya ke sini nih kayaknya. Nah, lain halnya kamu bisa meredakan stres dan juga rasa cemas teman pro 2. Karena ketika kamu mengalami banyak masalah yang membuat kamu stres, cemas, ini bisa kamu lakukan journaling. Soalnya pada sebagian orang ini ampuh katanya teman pro 2. Dimana membuat pikiran jadi lebih rileks, meredakan rasa cemas yang sedang dirasakan. Hal inilah karena dengan mengekspresikan itu tadi ya. Dan bisa ada tips-tips yang kamu lakukan, ini aku maksudnya ada tips gitu loh, aduh. Ya jadi seperti itulah teman pro 2 ya, manfaat-manfaat dari journaling. Nah nanti sesaat lagi Nabila akan bagikan tips memaksimalkan manfaat journaling ini seperti apa sih.

Okay, tip memaksimalkan manfaat jurnal. Jadi biar manfaat journaling bagi kesehatan mental kamu tuh berjalan dengan maksimal, teman pro 2. Yang pertama ada tips pilih metode journaling yang kamu sukai. Itu entah menulis, mengetik, ataupun menggambar, atau bahkan merekam suara. Itu disebut journaling juga, teman pro 2. Yang selanjutnya, kamu bisa melakukan journaling ini secara rutin. Misal, ketika bangun tidur di pagi hari, atau sesaat sebelum kamu tidur seperti malam hari ini. Yang ketiga, tipsnya adalah ekspresikan perasaan dan emosi tanpa memikirkan hal lain, seperti ejaan, struktur kalimat, ataupun kerapian tulisan. Wes, pokoknya kamu nulis aja, teman pro 2 ya, journalingnya pemikiranmu gitu, seberpikirnya kamu, pokoknya jangan memikirkan hal-hal lain. Selalu mulai journaling dengan rasa syukur, seperti menyebutkan 3 hal kecil gitu ya, yang bisa kamu syukuri. Misalnya, aku sangatlah bersyukur di hari ini. Terima kasih untuk diriku, terima kasih untuk semuanya. Ya pokoknya apresiasi-apresiasi kecil gitu ya, teman pro 2. Dan hal inilah yang bermanfaat untuk mengingatkanmu akan hal-hal positif pada hidupmu. Contohnya kayak hari ini, Nabila, terima kasih sudah sehat. Contoh kecilnya gitu ya. Nah, tips yang lainnya adalah hindari menganggap journaling ini sebagai pemecah masalah. Sebaliknya, anggaplah kegiatan ini sebagai cara kamu untuk mengenal diri sendiri dengan lebih baik lagi. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself. But what does that even mean? Sounds like good advice, but

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Media sosial Facebook menampilkan foto seorang kamerawan turun dari kapal. Ia merekam evakuasi yang dilakukan petugas dengan alat perlindungan diri APD lengkap. Foto tersebut dinarasikan sebagai bukti bahwa hantavirus merupakan rekayasa belaka karena kamerawan tidak memakai APD sama sekali.
1: Tapi itu hoax.
0: Narasi tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, foto dalam unggahan tersebut identik dengan artikel di situs web apalmeria.com. Artikel tersebut membahas mengenai latihan pasukan aksi maritim angkatan laut dan Kementerian Kesehatan Spanyol yang diadakan di Pelabuhan Almeria pada 7 Mei 2025. Latihan kesiapsiagaan terhadap kedatangan kapal yang mengangkut pasien dengan virus mematikan, misalnya kasus Ebola. Karena hanya simulasi, kamerawan tidak wajib memakai APD.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya?

0: Males ah, Bu. Ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya, tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gak cantik. Menari Bali kan bagus untuk kesehatan, sayang. Ya, sambil menari, sambil olahraga, dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu, sayang. Agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi Bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain. Bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri, Bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya, Bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin, kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang bener, Bu? Ibu gak bohong nih?
1: Enggak, nak. Ibu janji.

0: Rabah, kamu nggak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh, Praba. Kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu nggak kasih kepastian, ya nggak usah ikut deh.
2: Iya maaf ya guys. Aku kayaknya nggak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong. Sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit. Ya kan, Lia?
1: Hah, ya iyalah, Sri. Zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget, ah. Gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot?
3: Hah, dasar mereka sok gaul. Ngapain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas saja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses.

0: Depong. Nah, agemnya yang benar ya. Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Seledepong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek Kenapa? Banget sih, Bu. Badan Prabah rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin, menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya. Tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas, tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Yang Widi, Nak.
1: Maksud ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nah, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas, dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, Nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Prabah selalu egois ya. Ternyata tarian Prabah masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih.
1: Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Resep banget.
2: Sabar teman-teman. Penilaian juri gak pernah salah. Pasti ada alasannya mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
1: Is, apaan sih Braba? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
0: Ya, gak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
2: Coba aja deh di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
1: Tapi makasih loh ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
0: Iya loh Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
2: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
1: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
0: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
2: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: kalian semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support kok.
2: Iya tante, penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975, hampir mencapai nilai sempurna, diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi, yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba Lestari.

Implementasi yang nyata bagi generasi muda, penerus bangsa, tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan.

0: mati. Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: day.
1: One of the lessons that I grew up with was to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.
2: rri.co.id

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

02, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini. Dari kawasan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Nabila Nagari harus pamit undur diri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan terus kreativitasmu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget pastinya Mona bisa kembali menemani teman Pro 2 untuk edisi hari ini di 30 September ya 2026. Bakal banyak nih yang kita bagi buat kalian semuanya hari ini nih teman Pro 2. Termasuk juga kita bakal ada informasi, ada single, ada spadabrem, ada juga hit list. Nanti sampai jam 11 mana di sesi pertama ya temenin kalian. So buat kalian yang hari ini juga lagi mempersiapkan banyak hal karena ini akhir bulan. Biasa kalau yang kerja akhir bulan riuh ya. Semangat ya buat semuanya, kita temenin di awal percobaan kita udah di list sama musik director aku ada Jazz Music. Stay tune di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital barengan aku Nia Mona sampai jam 11 nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tersedak makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Info Pro 2. Sembilan lima koma dua Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kebakaran kembali terjadi di kawasan Gunung Banca, Kabupaten Magetan. Kali ini sekitar 5 hektar lahan hutan raya di Desa Sundul, Kecamatan Parang terbakar di hari Selasa petang. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang melanda kawasan tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Radityani mengatakan, laporan kebakaran diterima petugas melalui call center BPBD sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima informasi, petugas langsung menuju lokasi untuk memastikan kondisi dan melakukan penanganan. Pemadaman dilakukan secara manual karena kondisi lokasi berupa lahan terbuka yang terbakar. Petugas ini menggunakan metode gepyok untuk menghentikan pergerakan api agar tidak meluas ke area lainnya. Penanganan berlanjut hingga malam sekitar pukul 20.40. Petugas kembali melakukan pemadaman dan pembasahan secara manual pada area yang terbakar. Api akhirnya berhasil dikendalikan dan dipadamkan sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Meski api telah padam, petugas tetap melakukan pemantauan di sekitar lokasi guna mengantisipasi munculnya kembali titik api. Informasi lainnya nih teman Pro 2, tidak semua kisah cinta berakhir dengan pertengkaran atau penyesalan. Ada kalanya perpisahan justru menjadi jalan terbaik ketika dua orang menyadari bahwa perasaan mereka tidak lagi berjalan ke arah yang sama. Nah, kisah inilah yang diangkat Syahr Lames melalui singlenya Putar Arah, lagu yang dirilis di 7 Agustus 2026 ini menghadirkan sudut pandang yang berbeda tentang perpisahan. Dan alih-alih menggambarkan luka, amarah atau rasa kecewa, Putar Arah ini menawarkan makna penerimaan dan keberanian untuk melepaskan hubungan yang tidak lagi dapat dipertahankan. Ini ditulis oleh Basarna Bestadini. Dan tentu saja penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini, Putar Arah ini menjadi salah satu karya yang paling berkesan dalam perjalanan musiknya. Bahkan dia mengaku sempat menitikkan air mata saat pertama kali mendengarkan versi demo lagu tersebut karena kuatnya emosi yang tersimpan di dalam lirik melodinya. Dan single Putar Arah ini cocok banget didengar dan sudah bisa dicek di digital platform, dan visualisasinya juga bisa dicek melalui video lirik yang dirilis di kanal YouTube Hits Record nih teman Pro 2. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kita nomor selalu. Nah, kayak kita kelan yang udah di-download
1: sama speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
3: Itu alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah. Ayo cepet cari jalan keluar, cepet. Tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Iya.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan? Kan?

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95.22 radio yang tempat terbaik kamu. Tempat ini tempat nyaman ya. Kamu ada di tempat yang nyaman kah sekarang teman Produa pasti di rumah ya. Tempat nyaman, tempat aman di rumah bareng dengan orang tua itu suatu hal yang luar biasa banget ya teman Produa ya. Kalaupun sekarang kamu lagi ada di perantauan gara-gara mungkin sekolah kuliah gitu ya, semangat. Semoga setiap bulan atau setiap minggu bisa balik ke rumah biar bisa ngerasain tempat terenak, ternyaman buat kamu ya teman Produa. Oke deh, cuaca di hari ini kayaknya cerah ceria ya. Mona cek dari BMKG juga di hari ini Rabu 30 September cerah nih teman Produa. Semoga cerah sampai nanti. Karena kalau siang tuh panas banget ya teman Produa, kamu jaga yang namanya badan kamu mulai dari pakai jaket, topi, payung ke atau pokoknya melindungi tubuh kamu ya dari sinar matahari yang benar-benar celekit-celekit, aduhai deh pokoknya ya. Semangat. Dan buat kalian yang sekarang juga mau berangkat sekolah, jangan lupa sarapannya ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Yuk, segera download RRI Digital.